0: Anda masih mendengarkan di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Siti Sarah menyapa Anda di menit yang ke-43 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Menikmati sore hari sahabat Setara yang cetar sekali sahabat yang lagi ramai tontonan nih mendekati bulan Agustus biasanya banyak sekali ada pertontonan yang super heboh ya. Ada turnamen sepak bola yang open atau yang lokalan itu banyak sekali ya. Oke sahabat Setara yang tidak kemana-mana tetap stay tune di 08223 11070. Sahabat Setara bisa ikut bergabung bersama Siti Sarah dan juga bareng Habuto Peramuan Herbalar paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Halo assalamualaikum, selamat sore Habuto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habuto obat roman Arab yang masih ngetop top top markot top masuk dekat.
0: Oke, ada Mbak Titin di Kebumen. Selamat sore, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya baik, sehat. Masuk ke kanan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Jos.
1: Amin. Aku minta lagunya Surat Merah.
0: Surat Merah?
1: Iya, bisa enggak?
0: Surat Merah bisa.
1: Ya, kalau bisa satu minggu. Salam buat Mas Sumati, Mas Mati Kasih, Apineon, Bang Dori, Bakat Muri, Hamami, Pak Waryono di Wonosobo, Mas Yadi di Banyumas. Juga salam buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kulkum, Umi Kulsum, Bunda Hanum, Mbak Templon, Mbak Runta, Mama Mines, Mbak Mega. Pokoknya buat

0: semuanya jam coba sarapan jarang selalu di hati buat sore semuanya. Semoga tetap sehat panjang umur,
1: biar
0: kecil barokah selalu, dimudahkan segala urusannya, itu yang sama buat masuk, tersantang jangan lupa ceria, semangat, bahagia, full senyum, baik hati, suka menolong, gemar menabung. Tak tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Titin yang ada di Gebumen. Salam sore. Salam Geboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mama Putri tekan manding ning dengdut nostalgia nyong lagu ini pun bisik-bisik tetangga. Salamnya buat semua aja para sahabat setara semuanya, buat maksudnya semua selamat tugas lagu ini tak tunggu pareng. Oke, lagunya diputarkan sudah tadi ya. Semoga menikmati dan tetap stay tune. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Top, menarik, saya ingin top.
1: Tomar Koto, Mbak Mine Sipur, Balingga.
2: Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, sehat, alhamdulillah.
1: Syukur, Masya
2: Allah. Aku jaluk Ida Layla.
1: Ida Layla.
2: Ya, apa aja lah, spin kedua ya boleh lah.
1: Oke lah, kalau begitu.
2: Kirim gue Mega, hati-hati ya pulangnya ya, baru aja ke tempatku, Mega.
1: Oh, habis dari situ.
2: Ya, Mama Arunta, Siti, Pak Dhani, Gemiki, terima kasih. Umi Kutung, Umi Anu Temblon, Mama Pelangi, Mama Bintang. Terus kain Miki siapa, Umi Kutung wis, Siti Wardani wis, Yanti Kelompok. Terus Titi Simakaton.
1: Iya.
2: Ya gitu aja. Kan Nina, okay. Buat Nina karo Yantine aku. Makasih Mas Ute.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore, selamat di Geboy di sore hari. Semoga sehat. Walafiat, amin amin ya robbal alamin. Dari Purbalingga sudah menyapa di sore hari ini sahabat setara ya. Kita kembali ke bagiannya dulu. Ada surat merah dari Nur Halimah. Setelah yang satu ini, tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
5: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
4: Oh, Telaga Lele, berarti yeah. Sekitar radio sini nih Bu.
5: Iya, yeah, iya
4: yeah. Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
5: Iya yeah.
4: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
5: Oh, waktu sebelum
4: sebelum itu
5: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi itu sebelum itu loh.
4: Sebelum
5: tapi,
4: konsumsi.
5: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
4: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
5: Iya.
4: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
5: 3, Mbak.
4: Oh, 3 botol.
5: Iya.
4: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
5: Dari radio, Mbak.
4: Oh, dari radio.
5: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
4: Iya, betul sekali ya, Bu.
5: Radio ini.
4: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
5: Iya, Mbak.
4: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
5: Masih, Mbak.
4: Ada, maksudnya perubahan di dalam
5: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
4: Oh, iya, alhamdulillah, ya, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
5: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
4: mengkonsumsi
5: obat ini.
4: Karena Vitama.
5: Insya Allah, manjur.
4: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
5: Ya.
4: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: dipersembahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
7: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjaranegara masih di K-Boy. Dari Maggie Z sudah meluncur untuk Anda, sahabat Setara, yang masih menikmati suasana sore hari ini di K-Boy. Di 08-223-11070, di 08-223-11070. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, maksudnya sore juga. Sore kembali. Ada Mama Pelangi minta lagu sedih dari Ida Laila. Salamnya buat Mbak Titin Wardani, makasih Mbak Mines, Mbak Runta, Mbak Yanti Bilungan, ada Nok Putri, ada Mama Putri, Mama Zidan, Mama Bintang, dan semua fans Tara Banjaranegara. Buat maksudnya sukses dan bahagia selalu, amin. Terima kasih Mama Pelangi, sehat selalu dan sukses selalu ya, bersama orang-orang tercinta di terdekat Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, maksudnya sore juga. Ada Suprayitno di Sintang hadir. Salam streaming, salam seduluran lewat Setara FM yang selalu diadi di Play Gubuk Derita. Salam tugas, maksudnya sukses selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk streamingnya baru jadi ya, karena tadi sempat gangguan jaringannya. Tapi sekarang udah jadi lagi ya di via streamingnya, sahabat Setara. Para penikmat di streaming, selamat menikmati di Dangdut Nostalgia sore hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam maksudnya, dan selamat sore. Semoga sehat and bahagia selalu. Mau minta lagu Mas Percuma dari Evi Tamala. Salam buat semua pendengar Setara. Gitu aja Mas, dan terima kasih. Sama-sama ya, terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat di K-Boy. Kalau udah dengerin Setara Radio Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? You are di K-Boy. Iya betul sekali Kang Suprayitno. Sehat-sehat di situ. Jangan lupa sedia selalu Habutop di rumah Anda, sahabat Setara. Karena Habutop, ramuan herbal Arab paling top, 100% berkhasiat, 100% tanpa efek samping, 100% herbal, aman untuk dikonsumsi, aman untuk diberikan kepada anak muda, anak tua, anak kecil, itu aman sekali sahabat Setara ya. Karena bahannya hanya habatus sauda, daun kelor, daun bidara, ekstrak kunyit, ekstrak temulawak, dan ekstrak jahe. Jadi jangan sedih, cukup sedihnya itu sedihnya Ida Laila saja ya.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbebar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Ya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

ekstra rekasa nih sahabat Zara ya. Jadi gue wong tani loh ya. Jadi wong tani musim kemarau, musim terang gue paling sing merasakan tersiksa ayah gue ya. Ya jane kabeh sih merasa tersiksa. Tapi luwih tersiksa maning jadi wong tani musim terang ayah gue. Jadi siram karo apa ya ora disiram mesti tandur. Ora disiram wis anus apa jenenge ge wis close kelong ongkos nggo apa jenenge macul kaya gue sama setara ya. Dadi ora di rumah ti iman-iman kaya gue ya. Di rumah tapi ki ngeria boyoken rasane ya. Nyemprot merana mrene golet banyu merana mrene kaya gue lur ya. Jujan sing semangat para petani Indonesia dimanapun Anda berada ya. Apa maning sing lahane wis mulai kering kaya gue, wis mulai tandus. Jadi ya terima ngelebur paha kayak gue. Bar maghrib nyemprot, barisa nyemprot, bar asar nyemprot kayak gue. Kenapa sore-sore ya mergane nger awan langsung garing maning lur ya. Jadi nyemprot itu terima wis semua dan adem kayak gue ya. Kayak gue mbok patane ya, betul apa ora? Betul apa betul? Kayak gue ya. Apa maning kali ini aduh karo lahan ya. Jadi kudu narik kabel, narik selang kayak gue ya. Ya diesel ya modal solar tenaga apuh deh jan pokoknya ya. Menunggu wakayai panen regali modun, waduh jan. Rasanya kepengen bedil sapa kayak gue ya. Iseng semangat lur, bismillah berkah barokah turah-turah kenang usangu maring Mekah, Madinah. Amin ya robbal alamin. Sobat setara yang lainnya pada umumnya di musim kemarau jangan lupa tetap apa namanya ekstra bijaksana juga ya, terutama dalam hal pengelolaan air dan lingkungan sobat setara ya. Hemat air, gunakan air bersih secukupnya untuk keperluan sehari-hari dan hindari pemborosan sobat setara ya. Buat penampungan, bangun embung, waduk, atau sumur bor untuk cadangan pasokan air bersih dan diirigasi sahabat setara ya. Kalau ini udah banyak dilakukan sama pemerintah desa sahabat setara ya. Kalau pemerintah desa di daerah Panjenengan belum ya takon karo lurai kayak gue ya, cetakon nyong ya. Penghijauan, lakukan reboisasi sahabat setara nggih untuk menjaga daya serap air tahan tanah maksudnya di sekitar lingkungan sahabat setara ya. Karena biasanya apa namanya sekarang itu beda sama dulu sahabat setara, musim kemarau baru 1 bulan langsung tandus terasa air habis ya. Kalau dulu 1 bulan masih kerasa karena apa? Karena mungkin masih banyak pohon-pohon besar, masih banyak hijau-hijauan sahabat setara yang masih menyimpan energi air dalam akarnya mungkin sahabat setara ya. Tapi sekarang kan udah makin jarang ya sahabat setara ya. Ada pohon pinus banyak tuh ya. Tapi pohon pinus itu malah menyerap air bukan menyimpan air sahabat setara ya. Perlu diketahui itu ya. Penghijauan pohon pinus bukan penghijauan itu ya. Itu namanya pembisnisan sahabat setara. Karena diambil getahnya ya. Jadi itu biasanya hutan milik perhutani sahabat setara yang dinamakan hutan produktif. Memang hutan yang sengaja untuk di apa namanya untuk menghasilkan pohon pinus, untuk menghasilkan getah pinus gitu sahabat setara ya. Nah sahabat setara, biasanya kalau para petani di musim kemarau itu lebih banyak menggunakan plastik mulsa ya, atau tutup tanah dengan mulsa plastik atau organik untuk menekan penguapan air dan menjaga kelembapan tanah gitu. Jadi kalau petani menggunakan plastik mulsa itu bukan sekedar biar tidak matun gitu ya. Tidak matun, Anda tahu matun tidak? Tidak matun ya, biar tidak matun aja, tapi karena untuk menekan penguapan air dan menjaga kelembapan tanah. Jadi tidak mudah kering, kekeringan gitu ya. Terus tanam varietas tahan kering sahabat setara ya. Ganti tanaman yang butuh banyak air dengan palawija atau jagung yang lebih tahan kekeringan. Biasanya di musim kemarau petani berganti pada tanaman yang tahan kering sahabat setara. Sementara itu juga pada menerapkan sistem irigasi tetes atau pompanisasi agar pasokan air dengan tanaman tetap terjaga sahabat setara ya. Ya telaten gitu sahabat setara ya. Semangat buat para petani di Banjarnegara, petani di Purbalingga semuanya ya. Tetap horek pokoknya lah ya. Tetap gawa radio anggrap nyemprot kayak gue ya lur. Terima kasih sahabat setara yang sudah ikut bergabung dan selamat sore. Ada Liwaldi dengan Potret Kenangan.

0: berizin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari itu kami putar di antara manusia, ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now?
1: Saya juga gak ngerti itu. Yang penting kan penampilan.
0: Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, kita serahkan kepada pemerintah karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, mbah dukun enggak dapat tempat. Akur? Ayo lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang. Tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini, kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul? Tapi saudara lihat si Marsina di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja, terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan, siapa yang bayar itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Hadirin yang saya hormati, 13 tahun beliau berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Tidak merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun-Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat-konglomerat korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan-ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari, ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah sih sudah kenyang. Ya Pak? Ya Pak? Kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno up and down. Naik, turun, timbul, tenggelam, pasang, surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang, datang nikah, susah lagi. Lalu kita merdeka, dirongrong oleh berbagai pemberontakan, susah lagi. Makan bulgur, antri minyak. Lalu PKI berontak, susah lagi. Muncul Orde Baru, lama-lama susah lagi. Orde Baru selesai, naik reformasi, mulai repot nasi, susah lagi. Kalau susah, kita ini sudah akrab, sudah intim. Mestinya kalau sudah susah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan. Jangan sampai kita potong kompas, ambil jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan, itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai, nampaknya penyelesaian sesaat. dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya. Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sanggup? Tiga orang. Sanggup? 21. Sanggup? Kalau sanggup kita harus konsekuen. Saudara-saudara di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit, manusia dibedakan oleh faktor keturunan, manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat harta mu. Yang Allah lihat itu adalah hati mu dan amal perbuatan mu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal, jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian? Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan. Ya Pak. Ya Bu. Hei Bu. Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan, jangan saling sikat-sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung, satu ditambah satu sama dengan itu matematika namanya, hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi, satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan dua orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul, jadi setengah berani. Kalau ditambah satu orang takut lagi, satu orang takut ditambah satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan tiga orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan, kalau mau rukun kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul nggak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Hei, hei. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum begon. Jelas? Menjaga kerukunan. Pertama, antar umat seagama, sesama muslim harus saling menjaga, harus saling memelihara. Baik dia muslim yang jadi kapolri, baik dia muslim yang jadi kasat, baik dia muslim yang jadi pengusaha, baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru, semua komit menjaga semangat kebersamaan, rukun antar umat seagama. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, atas dasar itu saya ingatkan kembali, kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun. Tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren. Jangan sampai pesantren jadi kambing hitam. Karena sejak zaman penjajahan, pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Jangankan manusia walaupun berbeda agama, binatang saja dihormati. Ada hadis, fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang kecil lagi, saudara buka babul istinja. Makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Sebab apa? Pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keragaman kita. Rukun antar umat beragama. Saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum dinukum. Lalu rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita, dan sholat berjamaah, pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita sholat ada imam, ada makmum, betul? Makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum? Imam ruku, makmum? Imam i'tidal, makmum? I'tidal. Imam sujud, makmum? Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang sop terdepan. Anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini. Sop di depan ini. Kalau imam keliru mereka paling tahu. Ngomong. Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku imam sujud. Salah ini imam. Subhanallah. Kan begitu negurnya. Betul? Tidak boleh juga imam keliru makmum emosi. Main pegang. Woi, makmum salah. Hoi hoi. Kacau solat. Betul? Anggota dewan ini soft di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta, loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu sof yang di depan maju. Tidak usah bikin solat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Kenapa? Kalau bikin solat baru lagi, nanti buang angin lagi. Bikin lagi solat. Kapan selesainya solat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya solat berjamaah kita sekarang. Kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin, gengsi. Diam aja merasa enggak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya, malah jawab sedikit. Apa kalau sedikit lalu tidak batal solat itu? Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan solat berjamaah, sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut, ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan sesulit apapun zaman yang kita hadapi. Kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar. harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita Fatihah. Semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Assalamualaikum. Dek, Dek, Mas pulang.
2: Waalaikumsalam. Pas banget. Itu aku udah siapin air anget buat Mas mandi berendam. Kan kalau habis olahraga paling enak berendam sama air anget.
1: Wah, cocok banget tuh, Dek. Yaudah, Mas mandi dulu ya.
3: A few moments later.
1: Pulang futsal, mandi air anget. Badan jadi relax, enteng, bro.
2: Oh, udah Mas mandinya. Makan malam dulu yuk. Udah ada siapin nih.
1: Mantap. Oh iya, Dek. Pesanan Mas udah dibeliin belum?
2: Yang mana? Habutop.
1: Iya.
2: Sudah dong, kan aku juga nanti harus rutin minum Habutopnya supaya promil kita sukses.
1: Nah, itu maksudnya. Walaupun usia pernikahan kita baru 2 bulan, gak ada salahnya dong udah promil, kasih cucu buat ibu sama bapak.
2: Iya mas, Habutop kan mengandung habatus soda yang baik buat menjaga kesehatan dan bagus juga buat kesuburan. Supaya adonan mas bagus, cetakan aku juga bagus.
1: Hai, bisa aja sayangku. Yuk ah, sekarang.
2: Apanya mas? Ih, makan dulu.
1: Oh, iya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
0: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: aja. Putih-putih di kebun baji.
1: Waduh, iya tuh. Aduh, jangan-jangan.
0: Gak usah nakut-nakutin.
2: Ini kan malam Jumat, Mang. Bisa aja kan, itu sesuatu yang goib.
0: Kita tes aja dulu ya.
2: Tes gimana, Mang?
0: Nih, saya timpuk pakai jambu kecil. Kalau ngilang, kita kabur.
2: Ya sok, Mang. Coba, Mang.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya, Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Pensa nan tunggu.

0: baru mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Optimus

0: 0877 Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

selalu.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Ma.
1: Apa sih, Pa? Perasaan tiap menit mah terus.
0: Ini remote AC mana sih? Kok masih gerah ya?
1: Ini udah 22 derajat loh, Pa. Masa masih kerasa panas sih? Mama aja kedinginan begini.
0: Coba turunin ke 20 apa 19, Ma. Papa rasanya kepanasan terus nih.
1: Lah, iya. Badan Papa panas loh ini. Sedangkan kakinya dingin kayak es begini. Lah, Papa kepanasan gara-gara demam ini, Ma. Pasti Papa gak pernah minum rutin Habutopnya ya, yang Mama beliin seminggu yang lalu.
0: Enggak, Ma. Males minumnya. Kayak orang penyakitan aja minum obat terus.
1: Ye, begini nih, karena ngeyel. Habutop ini kan bagus buat kesehatan, Pa. Khasiatnya bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya gak gampang kena penyakit. Mama kan tahu Papa suka lembur kerja, terus makannya juga gak teratur. Makanya Mama beliin herbal Habutop biar daya tahan tubuh Papa selalu terjaga.
0: Kok malah ngomel-ngomel sih, Ma?
1: Ya kan Mama pengen Papa sehat terus, Pa. Lagian Habutop ini manfaatnya juga banyak. Bisa juga buat berbagai macam penyakit, Pa. Halal, berbepom, aman pokoknya.
0: Aduh, bukannya diobatin. Papa malah makin menggigil nih denger celotehan Mama.
1: Ih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali.

0: udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop.

0: Sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Bagian dari ular.

0: gerecep kowe. Ngarep gak gerecep.
1: Sing arep iku sibuk mangan ono lontong kupang, ono cat tahu campur. Pokoknya luar biasa Bapak Teguh dan juga Ibu jamuannya. Matur suwun Bu, kupange enak niku. Iku kupang, tahu campur enak iku mang ya. Tiga lagi.
0: Mari mam ta sampean.
1: Ya gorong ya.
0: Ya gorong. Pepe encip.
1: Kak,
0: kok tak encip no? Ngene tak encip no. Mari tak mam tak encip no sampean ya.
1: Mas Gary, saya sudah 3 buah lagu. Matur sembah nuwun untuk para RBL Mania yang sudah lihat yang ada di rumah. Gera
0: lover yang di rumah.
1: Gera lover. Kalau enggak simpati enggak cantik, kalau enggak gerla.
0: Enggak rela.
1: Iya dong. Iya dong. Ya masih aku lah ya.
0: Masuk ya Bos Pai Cotok sing cantik.
1: Masuk simpati tok sing cantik.
0: Ayo. Enggak kira enggak rela.
1: Iya. Oke, tiga lagu dari kami berdua.
2: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
3: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
2: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
3: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
2: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
3: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
2: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
3: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Saya jarang pakai kacamata.
2: Kok iya ya Pak?
3: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
6: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
7: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
6: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
7: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: selalu di hati.
1: Kita goyang lagi, saudara. Cantik Indonesia, Deviana Safara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Amanda.
1: Hey, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, tak? Terima aja, udah usah malu-malu. Amanda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember pernya apa?
1: Berteman aja ya, Amerika.
0: Kok berteman, Amanda?
1: Mas, ini apel. Aku ngalih, ya.
0: Kok udah berpasangan, Amanda? Kita udah makan pedal bareng, loh, Amanda.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mbak, Mbak, Mbak Jena.
1: Eh, Mas Wahyu, ada apa, Mas?
0: Maaf nih, Mbak, boleh ngobrol sebentar gak?
1: Boleh, Mas, ada apa ya?
0: Gini, Mbak, saya dengar dari Kang Jamal, katanya suami Mbak kena rematik. Tapi kok, tadi saya lihat suami Mbak sehat-sehat aja waktu kantor Mbak Diana ke kantor.
1: Oh, itu. Udah lama, Mas, suami saya kena rematik dan bolak-balik kumat. Sekarang sih udah mendingan.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang kenapa sih, Mas?
0: Gini, Mbak, ayah saya kemarin kan habis pulang dari klinik. Mm-mm. Terus katanya gejala rematik. Saya khawatir, Mbak, kalau boleh tahu suami Mbak terapinya apa ya?
1: Nggak macam-macam kok, Mas. Cuma konsumsi Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul, rutin lagi.
0: Oh.
1: Habutop kan baik banget buat menjaga kesehatan. Baik juga dikonsumsi buat yang memiliki penyakit rematik, asam urat, darah tinggi, dan lain-lain. Asal dikonsumsinya harus rutin, Mas. Insya Allah seperti suami saya tuh. Sekarang sehat-sehat aja. Dan rematiknya juga nggak pernah kumat lagi.
0: Oh, jadi Habutop ya, Mbak? Ya udah, makasih ya, Mbak ya, solusinya.
1: Iya, sama-sama ya, Mas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0: layanan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerpeti.
1: Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu,
2: iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

0: Si ayah bangunnya lebih pagi terus nih. Tumben ya. Dan sekarang gak perlu dibangunin lagi.
1: Iya dong, Bu. Alhamdulillah, ayah sekarang udah gak insomnia lagi. Semenjak ibu beliin ayah Habu Top, tidur ayah jauh lebih nyenyak. Badan juga makin seger. Sehat dan stamina ayah fit selalu buat aktivitas.
0: Iya dong. Kan kalau ayah sehat, ibu juga seneng. Dan kadang kalau tidur ayah tuh suka jam 2, jam 3 pagi, nonton TV, mulai.

0: Nol ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
2: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Bikinin kopi dong.
1: Iya, Pak. Nih, kopinya.
0: Nah, mantep nih.
1: Mau dipijit nggak, Pak?
0: Ah, nggak usah, Bu. Kan ibu capek seharian ini beres-beres rumah, jagain anak-anak. Masa harus capek mijitin ayah? Sini aja duduk sini, ngobrol.
1: Tumben. Biasanya dulu setiap pulang kerja, banyak keluhnya. Pegel-pegel lah, lesu lah.
0: Nah, iya ya, Bu. Bapak belakangan ini tuh ngerasa badan selalu fit. Ini berkat ibu beliin Bapak Habutop. Jadi, kesehatan Bapak selalu terjaga. Nggak gampang capek, apalagi pegel-pegel.
1: Alhamdulillah, itu yang ibu harapkan, Pak. Biar Bapak selalu sehat karena tulang punggung keluarga. Semangat selalu ya, Pak, ya.
0: Iya, pasti, Ibu. Ululululu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya

agen apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepat

0: Udah semuanya kan di packing?
1: Udah kan, tinggal dimasukin ke bagasi aja.
0: Cocok kalau gitu. Nih, sekalian bawa Habutop buat kamu di kosan ya. Kamu kan sering tuh sakit perut karena head. Juga gak lancar headnya. Nah, terus bagusnya kamu konsumsi ini nih.
1: Loh, emangnya pakai Habutop bisa, Kak?
0: Ya bisa dong. Selain buat menjaga daya tahan tubuh, Habutop juga bisa buat kelancaran head. Terus buat yang punya penyakit seperti kolesterol, asam urat juga bisa.
1: Wah, makasih ya, Kak.
0: Sama-sama ya. Konsumsinya jangan lupa 2 kapsul 3 kali sehari ya.
1: Oke deh, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugulan Cip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, nyuwun sewu ganggu wektale. Sekedap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih?
2: Nggih.
1: Rasa keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sedih rasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Alhamdulillah irupil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.

0: Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Bisa jadi juga sih ya. Lagian kenapa sih gak minum Habutop lagi?
1: Ya gimana mau minum, Bun? Udah 2 minggu Habutopnya habis. Ayah udah minta beliin ke Bunda, tapi ntar sok mulu.
0: Oh iya ya, aduh, penyakit pelupanya Bunda mulai kumat-kumatan nih.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni pada

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakan Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedos sing ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Vivin, mandang maning.
1: Iya, Ki Bro. Lagi cepet banget kencot kok.
0: Ya mantep atuh. Ki BTW, tumben-tumbenan gampang kencot. Biasanya nek dicek madeng ngangel banget. Alasannya isu warek lah. Lagi males lah. Sedina padahal paling ping loro.
1: Iya, Bro. Semenjak aku rutin konsumsi Agutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, juga makin fit awake. Ora gampang sakit. Terus nafsu makan nambah oke. Jadi tubuh ora kekurangan asupan makanan, Bro. Dan berat badan bisa naik secara alami.
0: Alah ya betul banget. Ora salah, Bok, nek aku rekomendasikna Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling top.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Ge. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya, Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel, Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
2: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
2: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: untung punya anak perawan. Lagian mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh kak.
1: Harus diobatin itu bu, biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
0: Pernah dengar sih kak. Emang kenapa?
1: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
0: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0800. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Putasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu, beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Alhamdulillah, akhirnya hutan mani.
2: Iya ya Win, selama kie, wis cuacanya panasnya mantep. Jemuran kosi 10 menit garing.
1: Iya bro, tapi musim kayak gini malah kudu lebih hati-hati. Musim masuk angin, musim ora penak awak, lan gawe awak sering mager, lemes, greges, lakas stamina lah.
2: Iya jelas lah bro, makane sering-sering minum habutop. Main daya tahan tubuh tetap fit, ora gampang meriang, stamina lan metabolisme tubuh mantap.
1: Loh, gening, bisa ngerti habutop? Lembar tok jelasan nak.
2: Ya iyalah habutop, siapa sih yang orang ngerti? Obat herbal ramuan Arab sih lagi ngetop, kan aku agen habutop bro.
1: Oh alah padahal artok tawani, wong aku ya dodolan habutop bro. Untungnya akeh, terus bisa ngajak masyarakat luas hidup sehat dengan cara yang alami. Ya bok?
2: Oh alah pada-pada bakul.

asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Yaitu tadi misalnya orang-orang kafir bangun dari kubur dan dia enggak tahu yang bangunkan siapa karena dia kafir. Kalau kita mukmin kan tahu yang bangunkan itu apa. Ketika mereka bangun, mereka terus tanya. Mam ba'atsana min marqadina. Mantai sapa ba'atsana nang sapa mana ing kita min marqadina saking turu kita. Itu orang kafir mungkirul basi yang ingkari ba'at, tanya memba'atana mimbar kodina. Terus Allah menjawab bilisanil malaikah, hada mawa'adir rahman wa sadaqal. Karena yang awal ini kaulul mustafim, orang tanya. Kemudian yang kedua itu kaulul mujawib yang jawab, maka harus disakta. Memba'atana mimbar kodina. Terus dijawab, hada mawa'adir rahman wa sadaqal mursal. Nah bayangkan misalnya bagi orang yang ngerti Quran itu dibaca langsung memba'atsana min marqadina semua kacau semua, sehingga sakta itu secara jiro ya, kata kitab kulon gak ada kitab namine Al-Qira'at Al-Asyr karangane orang-orang yang sangat-sangat menekuni Quran, kata beliau sakta, wakof, taktek, apapun namanya yang harus dipenggal itu memang harus dipenggal. Kalau enggak itu bahaya. Ya misalnya yang terkenal dia cengkafi. Allah itu mensifati kitabnya apa? Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab bersualam yaj'al lahu iwajah. Di walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah Ta'ala lahu ing kitab, kitab Quran. Orang digawe iwajan ing dengkok. Kalau kamu baca langsung, koyiman nan ora jijawe engkang jejek. Berarti Quran itu yora bengkok, yora. Itu fatal betul. Tapi kalau jadi sakta, disaktakan itu terus normal. Walam ya ja'alan orang gawe sopo Allah lagu ing Quran, tomaring Quran, ora jijawe iwajan ing bengkok. Sakta, ora bengkok itu apa? Koyiman, tegese jejek. Terus kata ulama-ulama dalam dialog seluruh dunia, tidak hanya di Arab, di seluruh dunia, karena lughat itu rasanya sama, daukiyatul lughat itu sama, seluruh dunia sama. Saya misalnya bilang ke santri saya, cong jangan belikan sate, pecel, rawon. Pasti semuanya ini mandiat. Cong saya jangan belikan sate, pecel, rawon. Ini semuanya apa? Mandiat. Enggak boleh. Tapi kalau kata-kata saya, cong jangan belikan sate, mandek, rawon, berarti jangan belikan sate tapi belikan rawon. Jadi berkahnya sakta itu tidak ada tasallutul amil. Amil yang depan itu tidak amal pada amil yang berikutnya. Jadi hanya walam yaj'al lahu iwaja. Ya iwaja saja yang jadi maf'ul bainya yaj'al, bukan qayyiman. Nah hal seperti ini ulama itu sangat tahu, bukan sekedar tahu, sangat paham. Sehingga terus ijtihadnya Imam Asim itu harus disakta. Nah, orang-orang perawi tajwid itu memang kadang-kadang hanya talaki. Talaki itu pokoknya anut guru. Sebetulnya juga harus dijelaskan sakta, wakof, takta itu fungsinya sama. yaitu kata-kata di depan yang harus terputus, harus terputus. Terus yang terakhir, kalau contoh wakaf itu, yang ini paling fatal, lebih fatal lagi, karena bisa menyinggung banyak malaikat. Wakadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Allah sudah menitahkan secara pasti bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nar, pasti penghuni neraka. Misalnya Anda wasol, itu bisa berurusan dengan malaikat hamalatul arsy. Kalau Anda wasol berarti kan gini. Wakadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yudurul arsa wa man khawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu kan fatal betul. Dan sudah kepastian Allah kalau

0: Allah di nau tewang akes utawa para malaikat akes sing yakmilul arsa sak terus iku yustabiqu nabi hamdi rabbihim wa yu'minu nabi wa astaghfiruna lil ladina am. Sekolah suwon ning babak ngeten misale mbak-mbak boten cover diro ya. Wes kepengen nikah waro-waro payu nikah sudah serak cover diro wae ngaji. Kula nu ngertos sanate ning elok ngaos teng kene kene awawi ngrukem ngaos teng kene Mbak Rwani. Kene awawi nu koncone bapak kula. Zaman sami-sami teng Kudus. Beliau dulu malah manggen teng pondok buyut kula, manggen teng Gambaran ning kene awawi. Jadi ketika niki kula ngomong namung fokus ulumul Quran. Jadi terus dikaranglah kitab-kitab ulumul Quran yang spesial wakaf. Karena wakaf itu yang paling fatal kalau salah itu paling fatal. Ya ada soal misalnya wakadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Kok terusane diwasolno alladzina yu'minuna. Wah itu malaikat aras bicara bener. Biasa semaan mengawur, masuk malaikat hamalatul arsi jadi ashabun sebentar itu kan fatal.
1: Garu-garu.
0: Malah itu ngomawon sampean, malah sampean Qurane fakofera bener maca sing cepet ae. Jadi malaikat ora kok bernilai mergo bingung terus. Jadi malaikat koyo sing nyemak celok pojok etok. Karena sekali maca mbok jiwai jebule salah itu malah kok malah fatal. Moniki sing kedua kalau cerita syifa. Quran itu syifa, obat atau solusi. Ini juga penting dijelaskan. Ketika kita nekuni ilmu astronomi atau falak, itu Quran cerita-cerita dan itu pasti benar karena bisa dibuktikan. Jadi gue misalnya cerita asyamsu wal qamaru bi husban. Allah itu bikin matahari dan bikin rembulan itu untuk hitungan. Makanya ngendikane Allah di ayat lain huwallazi ja'ala asyamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina fasa. Kemudian ada tahun Syamsiyah yang kebetulan terkenalnya di Indonesia itu tahun Masehiyah atau Miladiyah. Sebetulnya itu tahun Syamsiyah, enggak ada hubungannya dengan Miladiyah. Kemudian yang satunya Qomariyah. Sebetulnya ya Qomariyah. Karena yang Syamsiyah sudah milik sebelah dikatakan Miladiyah, terus Idina Umar itu memaklumatkan ya sudah yang Qomariyah katakan Hijriyah, sehingga kita ini punya. Makanya ada Miladiyah, ada apa? Hijriyah. Itu hakikatnya adalah Syamsiyah sama apa? Qomariyah. Sehingga peneliti-peneliti astronomi itu juga suka sama itu. Karena itu juga memenuhi hasrat mereka yang suka ilmu. Terus lasamsu yambangi laha antudrikal qamara walalaiku safikun ahar dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada orang itu juga suka sosiologi, suka ilmu sosial. Dan itu yang saya sering setiap misi di Jogja, mesti saya itu cerita ilmu sosial. Ilmu sosial itu kebetulan bapak sosiologi itu yang paling dikenal jenis Ibnu Khaldun. Punya kitab namanya Muqaddimatun Ibnu Khaldun. Kalau sinau tenanan, dia sinau tajribah, mesti penelitian sosial juga sinau kitab-kitab. Kata Ibnu Khaldun begini, dan ini harus dihayati, dilakukan ketika mbak-mbak pulang. Andaikan Rasulullah SAW itu setiap hari bisa terbang Mekah Madinah, setiap hari Mi'raj. Tapi Nabi itu kikir misalnya, tentu ini misalnya. Kikir, setiap ketemu orang itu misoi. Ketemu orang itu menyakiti, merugikan. Itu tetap tidak akan diikuti. Jadi misalnya kulon gadah kiai atau gadah konco, sing tiap hari ku terbang di Mekah, Jumatan ini Mekah, apa ini Mekah terbang di tempat pesawat, ngirit terus, keramat tapi ngirit. Tapi dia ini medit, nah diutang kulon orang nyaur, ketemu kulon misu, tetap gak saya hormat. Tapi kalau dia orang kebanyakan, gak bisa terbang, gak bisa apa, ambek kulon lomo, ambek kulon santun, gak pernah merugikan saya, tetap saya hormat. Sehingga para pakar-pakar di semua, di seluruh dunia, itu menghormati betul. Sisi sosiologi Quran, gini kok Allah ngendikan tangga kasih, Fabima rahmatim minawahi lintalagum, walaukun tafadun qalidhal qalbi lanfaddu minakhawdi. Muhammad, kamu dicintai orang banyak itu karena

0: Ayinal janib, kamu itu santun, kamu itu menarik, kamu itu simpatik. Walaupun tafat dan ghalidzal qalbi lan faddu min khawli. Kalau kamu itu angkuh, keras hati, orang sekeliling kamu pasti bubar. Misalnya kula niku wonten Zaid, bedino iso terbang ning Mekah. Bariku kok nyolong pitik kula, tetep tak ora tak arani maling, ora tak arani wong keramat, tapi tak arani maling. Wong iso terbang Mekah tapi wong nyolong pitik tetep tak arani maling, mboten tak arani tiyang napa. Tapi ra iso terbang ning Mekah. Tapi ya kayak sampean albat, tetep kayak menatur rumun mau ngapik. Nah sehingga, ini ngedikan ulama, buatan ngedikan ikulah. Sehingga mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu ya peradaban itu. Bu istuli utamnya makarimal, peradaban. Itu mukjizat Nabi terbesar ya peradaban itu. Sehingga kenangannya orang-orang kafir masuk Islam, sih tanya, kenapa kamu Islam? Saya ini kenal, nyebutnya masih jangkar, saya ini kenal Muhammad tuh lama. Dan kenangan saya itu layak dibu alanas. Dia tidak pernah bohong pada manusia. Falayak diba alapoh. Makanya Islamnya orang Islam dulu itu unik. Yang Islam itu teman dekat semua. Bujuni sama ya mbak-mbak itu benar di buju. Orang-orang ada di sini lanang. Kena melarat mangkel lo mergo kiri. Nak suka aku ben wayo. Nurut. Mau yang lanang nurut. Tapi Nabi itu yang pertama iman itu Sayyidah Khadijah. Ini tantangan warga jarang. Bojo ngimani sing lanang ini jarang. Sing pertama iman tiang lanang itu Abu Bakar. Koncone dagang. Dijak malor ngidul jadi Abu Bakar. Zaid niku bin Harisa. Anaknya ketua suku. Ilang teng Mekah ditemuk tiang terus jadi budak Khadijah terus dikenal Kanjeng Nabi. Wah Zaid itu budak. Itu bareng dari Nabi tahunan. Itu wong kok api ini. Niku dijaluk bapake merdeka meneng mboten purun sampai dijaluk Zaid bin Muhammad. Intine ngeten, Islam itu apa? Dawuhe pangeran amlam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Muhammad ini figur yang saya lepas dan Anda bisa ngecek bapaknya siapa, keluarganya siapa, perilaku sosialnya kayak apa, punya reputasi bohong apa ndak punya. Makanya ketika Nabi pertama dakwah lau akbar tukum, aro'aitum lau akbar tukum. Saya kalau cerita ke kamu bahwa sekarang di balik gunung itu ada pasukan yang mau menyerang kita. Akun tumusot dikiya, apa kamu percaya sama saya? Semua sama itu jawab, majarobna alika gadiban. Muhammad selama ini saya tidak pernah, kamu itu bohong. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan diri jadi Nabi, itu yang pertama-pertama beriman ya Sayyidah Khadijah, Abu Bakar. Karena ya alasannya, selama ini kenangan saya itu gak pernah dibohongi Muhammad. Kalau dia gak bohong sama manusia, maka tidak akan bohong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mukjizatnya hadatin itu ya peradaban itu. Ya saya ulangi, mukjizatnya hadatin ya peradaban. Sehingga agama ini dibawa mulai Rasulullah sampai Wali Songo sampai sekarang. Kiai yang diikuti orang banyak ya yang peradabannya baik. Baik itu bisa manfaat atau paling enggak ada merugikan orang lain. Coba kalau saya misalnya jadi kiai terus dapat mujizat tongkatnya Nabi Musa itu untuk apa tuh? Bingung kan? Sebelah ana segoro nak ramandi yo isin. Terus nak mandi yo dikomplain pas itu kapal-kapal tongkang. Terus kabeh kan ana kapal feri, kapal tongkang, kapal pesiar gara-gara kula latihan jaduk malah tenggelam kabeh kok ana Nabi kon ganti rugi kan malah repot. Lan ora mandi jarene ora mandi. Tapi hadal Quran kata semua ulama bukan satu, semua Quran. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling top di Quran. Apa itu? Jadi itu peradaban. Kula nu sering cerita tentang santri-santri. Kamu punya teman Zaid. Ketika berteman dengan kamu Zaid ini miskin, kamu kasih uang, kamu santuni, kamu sayangi. Itu ketika dia jadi menteri atau pejabat di Jakarta, kamu ketemu itu pede. Karena apa? Hubungan kamu itu yunfikun. Al-yadul ulyah, sayur melayati suflah. Makanya pertama Quran itu cerita orang baik itu siapa? Wa mimma rozaknahum yunfikun. Jadi orang medit itu memang kalau tenang. Saya hidup di Jogja lama, sering di Jakarta. Saya itu merasa dilindungi itu ya oleh konsep sosial Quran. Kalau ketemu orang itu gimana? Al-ladhina yunfikuna fisarro. Waduh, usahakan kalau ketemu orang lain itu berkontribusi. Ketika kecewa, walkal diminal, ketika kecewa itu ya tidak usah meledak-ledak, terus miso-miso maksudmu. Maksudnya aku nak ramandi ya isin, nak mandi merugikan orang Islam. Jadi kemungkinan dua-duanya itu buruk. Ya, nak ramandi isin, nak mandi merugikan orang Islam. Terus wal'afina anin nas, ketika kecewa itu mudah memaafkan. Semua orang yang diterima banyak orang, itu pasti ya itu. Dia dermawan, paling tidak ada merugikan orang lain, ketika kecewa wal'afi minal itu, bisa mengendalikan emosi, wal'afina anin. Sebab itu saran kalau terakhir teng bapak kalau boten kepengen ngaji sing aneh-aneh ini sing otoritatif. Sayyidina Ali itu kalau ngandani orang masalah sosial itu gampang. Kata beliau, sin man syi'ta takun amiroh. Kamu baik saja sama seseorang, pasti kamu jadi pemimpinnya. Kita misalnya pergi, misalnya pakai Innova. Innova itu milik kita, sing melok numpang ya tetap buk warukno, kamu baik, takun amiroh. Pasti kamu pemimpinnya, karena kamu al-muhsin yang baik. Terus waktas ilaman syi'ta takun asiro. Silakan aja jadi orang murahan. Ketemu menteri ingin dikasih uang, ketemu kiai ingin dikasih uang, ketemu teman kepengen dikasih. Takun asiro, pasti kamu jadi pecundang. Wastafni aman syi'ta takun nadhiro. Kamu jangan pernah butuh sama orang lain, maka kamu akan setara. Karena kita enggak butuh dia, kita setara. Orang itu sampai nyuwun sewu murahan dan tidak punya harga diri karena sering butuh sama orang lain. Kalau enggak, pasti kita setara. Nah, itu eling-eling apa? Aksin man syi'ta takun amiro. Wastas ila man syi'ta takun asiro. Wastagni am man syi'ta takun nadir. Sehingga ketika Islam dibawa ke Eropa oleh Abdurrahman Dhafil Bani Umayyah dan Islam dibawa kemana-mana termasuk Wali Songo di Jawa, di Indonesia. Itu mesti yang ditontonkan, yang disejarahkan, mesti hal-hal sosial. Kayak Sunan Giri ya terkenal. Kayak Klambi wong sing wudo, kayak Imangan wong sing lesu, kayak Tongkat wong sing wudo. Mesti filosofinya semuanya sosial. Dan sosial ini yang akan ngawal kita ila yaumil. Ya. Makanya kalau suwon, pun buatan usaha bayang no wiridan, terus dati ada jenangan keramat, buatan. Kalau bolak-balik matur tentang semua kesempatan ngaji Dawi Ibn Khaldun, hada Rasulullah, ahabbul khalqi ila Allah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja kena hitop, walaupun tafadzur qalidal qalbi lan faddu. Rasulullah sing man uyida bil kauni kulli, orang yang bisa memanfaatkan alam raya ini sebagai mujizatnya. Nabi bisa ngendikan sama kata, Nabi bisa ngendikan sama dok. Waddobu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Hewan-hewan yang enggak bisa ngomong, sakit ngomong, menyaksikan kalau Nabi itu Rasul. Batu bebatuan di Mekah salam sama Nabi. Kalau engkau ini ya Rasulullah. Itu pun kalau Nabi salah secara sosial, misalnya Nabi kok senang ngisoh, senang merugikan orang lain, itu tetap lanfaddu min khalik. Orang akan bubar. Makanya yang dikani Ibn Khaldun, hadza Rasulullah ahabbul khalqi ilam. Itu saja kena aturan harus sosialnya baik. Kalau enggak lanfaddu min khawli ini walaupun tafadun khawli dan kolbi lan faddu min khawli. Padahal Nabi ini kata Ibn Khaldun, man lau sya'a uyida bil kauni kulli, orang yang kalau Allah menghendaki bisa memanfaatkan seluruh alam raya ini sebagai kekuatan mukjizat. Itu saja harus ngikuti tatanan apa? Sosial. Ini tidak boleh nama faddun khawli dan kolbi. Sekali itu terjadi lan faddu min khawli, pakai lam taukid. Jadi kalau dimaknanya model makna kiai-kiai kuno, walau kunta diparil itu berarti gak terjadi. Lau itu imtinaiyah, jadi itu gak terjadi. Walau kunta diparil, diandekan, ono sopo siro Muhammad itu fadon wong sing angkuh, atau sing sombong, sing atas hati ini, wali dal kolbi, lanfat nyuyakti ini mesti bubar. Lau itu mesti bubar sopo ngake. Min khaulik sangin sekeliling kamu. Ya dadah sekolah suwon niki ya kudune terakhir jeneng kula niku niki niku Gusmo ning elo kok amun utang malih niki wonten Gusidra kula niku tiyang sing kathah sinau nganti sakniki kula niku tesih sinau mboten kok prana kepen pinter nggih mboten kula niku sinau niku senenge nggih pokoke seneng kula niku nak termasuk kiai sing mboten nampa tamu niku mboten krana sombong kula nggih mertamu kula nggih pendak ngaji kula nak ngaji ramah tapi nak buatan kurang nomor apa? Ini buatan belok membela diri buatan. Karena kalau niku kepengen mawon. Konstruksi tafsir di Indonesia niku ya ngikuti ulama-ulama dulu. Caranya gimana? Ya kita baca. Kalau kita tidak baca, itu ya akhirnya Islam menurut saya. Itu kan lucu, Islam kok menurut saya. Nabi ora, kiai ora, wali ora, Islam menurut saya gini. Islam mbahmu kok menurut saya itu kan aneh. Tapi jadi kalau orang itu kalau gak baca, itu pasti akhirnya menurut saya. Tapi kalau baca, dia terbentuk oleh yang di ya misalnya uang apa merdit tua ya isen mengkorani wami marusak nagum yunfikun uang apa usopo yang kalau punya rezeki itu yunfikun melakukan infak sebolehnya sa uripe mulai cilik nanti mati uripe yunfakun dikasih tok itu kan yura mutu tuh repotan kan buatan mutu begitu juga di misalnya kul wabaw ahad kul tuh katakan tuh ada iklan sehingga ketika kamu tauhid itu pribadi atau sendiri berarti tidak bentuk orang lain menjadi ahli tauhid. Karena kul itu katakanlah, katakanlah itu ada maklumat yang diertikan orang lain. Lo sering cerita tentang santri-santri. Nganti anak Islam, kok bapaknya marai syahadat. Gurune marang. Ada interaksi sosial, yaitu anak mulai cilik diwarai apa? Syahadat. Dimulai apa? Kul, katakan. Katakan untuk diri kamu, untuk orang lain, untuk anak didik kamu. Berkahnya dikatakan yang diajari menjadi tahu. Nah, menjadi tahu terus Islam keberlangsungannya sampai ila yaumil. Nah misalnya terus kiai gendam rata mulang sementing gak ngelarani uang takok iso menengah kan jurubet. Diroyahnya gimana? Diroyah itu kajian. Ono uang takok alamat. Udi pondok Darul Quran menengah. Udi langitan menengah. Bukan mangkel. Mulanya dawuh ulama-ulama itu. Hadza syaitonun akhras. Iku ora wong meneng asutut asalam mboten setan sing bisu. Karena sebagian kebenaran mang harus kul apa? Kul katakanlah, kulu katakan. Lah kula ngertinya tenengi baru kae maca. Kenapa harus ada kul? Andaikan Nabi itu tidak mengatakan kebenaran ya kita enggak tahu kebenaran itu apa. Ya setidaknya kebenaran itu dimaklumatkan, disosialisasikan sehingga kebenaran menjadi nilai ber disebut kul wawahu. Jadi ini mujizat-mujizat yang akan menambahnya kita ila yaumil.
1: Kalau nu gadah cerita ini kisah nyata. Ada seorang kiai itu kiai besar tukang pidato. Niku sampai nandur gedang ditandur piyambak tengguri omah. Ya gedang pisang. Niku tiap bakdo mangan anak-anake. Niku gedang sito diiris. Salah anak lima diiris lima. Gedang pisang sito. Dawe ngaten, jong mengaku iku mubalek sing nyalami tembel aku ya macam-macam. Nak menawa ana sing haram iki kafaroe. Mergo iki satu-satu ning wit sing tak tandur nganggo dhuwit halal ning tanahku sing halal. Anake akrab iku lho tanya, jare sapa tanah iku halal? Dise bapak entuk iku sengketa. Kula niku ngrasakno, kula niku kiai induk, dulur kula niku pitu sing tok warisan pondoke bapak niku kula paling rawan subhan malah sing kiai induk. Perkara ini, sing ora pati induk ora pati entuk akeh. Pokoke sing induk mesti dikei omah induk macam-macam. Jadi tetep. Nunggu to misale duwe bapak mbam, mungkin entuke kok sengketa geger mbek palike Pak Deni. Mungkin kok kowe wis nyaman kok bapak, tapi bapak geger mbek Pak De palike. Saiki dadi kiai itu dilupakan sawangane wis halal padahal bapak kok hasil sida. Sale bapakmu ora mbam. Ya tutuke tok habil kok kobil. Itu masalah. Tetep masalah. Jare sapa? Kena raine wong ya. Ora ben halal tenan ya semua unadeng napa? Banyu udah. Bumane nak udah yen klambimu haram sing ketemu. Tambah dosa perkara udah repot to beragam. Tapi intinya zulumat kebenaran yang membawa napa zulumat tenggene kefasikan tuh silsilahnya panjang. Lan sing diarani bener dewe satu kodir sing diarani bener sing dihalalno Allah sing diarani salah sing disalahno Allah ora kok aine nak aine ku ora iso ya aine ku ora iso contoh gampang ya tenak tengene itu dewe satu kodir saya sebagai orang ahli fikih itu akan memberi analogi memberi contoh kalau contoh di fikih yang masyhur ngeten uyah ku najis napa boten
0: najis
1: kletong atau madzhab Syafi'i ngene apa
0: najis.
1: Ya kalau Allah bilang najis misalnya ya kita bilang najis, alaiyuh najis. Tapi lemah itu suci. Ya sudah kita bilang lemah itu suci. Padahal lemah itu gue nih wong sapi tengu neng lemah, kabeh nih lemah. Mulane pangeran gue pinter, darah nih uyoh gue najis, letong misalnya cara Syafi'i najis. Gue anggap letong jadi kangkung, jadi subur, lemu, ya wes terus dipangan wong. Ya terus jadi suci. Orang nak cara ini, oh ini materinya sudah mengandung urat-urate, sistemnya wis ngandung tletong. Piye oleh mumbah, ora mutanajis, semua organnya sudah masuk. Lha iku lha yo momo ngenteni suci ini iso to ora boten saged. Lha nek Imam Sayyidina Ali ku pinter nak ngendika. Sing darani suci ku apa? Sing darani suci ya sing Allah darani suci. Awakku resik saiki suci kabeh. Ana wong waswas muni ngene sok iku awakku resik suci kabeh. Baru adus tak gedhur. Meneng weteng dari Sayyidina Ali. Lah yo umpama sing darani suci gak gawa najis lah kowe ngalor ngidul gawa taek ning weteng. Mulane sing penting kowe nak junub wis adus wae kena najis adus wae, anggere kecelok adus ya suci cara Sayyidina Ali. Ora usah maksa suci kabeh. Mergo nak maksa suci kabeh dedeli kabeh weteng macam-macam memiku. Kowe wis kadung gawa najis getah najis. Taek sing ning weteng najis. Lah cuma uang naik sebarat itu seorang Allah suci kita darani suci. Tapi ini bisa suci itu, buatan sakit kan uang wis kadung gawa apa? Najis namun misalnya dalam konteks misalnya supir taksi ya tapi nak jelas itu ya repot misalnya jelasnya, kalau supir taksi misal rohin terang-terangan pak, doli pak pas arah ini serai nah ini serai rohin misalnya kalau supir taksi ini misalnya nak cara fikih kan ngoten nggih, nak sekedar don niku sik mungkin halal, don bisa iya bisa tidak. Nyakang kan? Don niku nyakang, tapi nak yakin. Wis doli raine kriting dek. Wah, ya usiasane nemen wong ngene kan. Itu kan kan ada sifat-sifat iblis yang kental, misalnya itu kan. Kan sifat iblis iku kriting napa? Dek. Itu kan wis ngono ngajak ning napa? Doli. Saya ndak bisa sebagai supir taksi ngelah. Kan iso ae ning doli mok tuku rokok tok. Oh, ndak bisa. Tetap kalau gini sudah donan kawian mau ke arah mak siap. Tapi sebaliknya misalnya ada orang misalnya ruhin macak santri moro masjid jam 11 malam. Lah ngoten niku jenenge donan, donan yang imbang. Delok jam 11 pe nyopet jam. Tapi nyok masjid ya PI tiga. Lah ngono niku mahalul ijtihad. Kalau gitu mahalul apa? Ijtihad. Faham sih kalau mat. Lah beragama itu begitu ilayah milkiyah. Makanya buat kiai paling soleh saat dunia ura iso lepas sangkut dosa. Karena halalnya dia itu hanya halal hukum, tidak halal aini. Mulanya lengiling pentingnya ngaji fal halal halalu hukmen lah halalu aini. Sing darani halal halal hukume ora halal aini. Mulanya hukume halal yo halal tenan. Kau terus Raden Asnawi gue masyur Raden Asnawi kudus yang termasuk buyut kulo. Wah ini kurang tenan. Wong alim rata-rata ora. Nggih, Raden Asnawi pernah cek biyut kula namine Hafsah niku nang undang Mbak Asnawi misana. Wong niku ora antenan. Di dia itu karena dia terkenal karena revolusi Cina. Walhasil sanggung mangkel wong kepengin mempermalukan Raden Asnawi gawe pesta daginge daging jalang daging as. Raden Asnawi diminta. Tujuannya dipermalukan. Ternyata dia dakwah. Ternyata dia manusia. Barang sebar mangan di depan umum Pak Kiai tahu apa yang kau yang Pak Kiai makan tidak tahu ya wow semua daging dagingnya asu dikira kan Raden Asnawi malu alhamdulillah munggo ra dibodoni cung ora tahu mangan daging asu Raden Asnawi ketok sawah alhamdulillah cung yo munggo ra dibodoni ra tahu mangan daging wes ora sale sale cung karena tidak tahu kan secara hukum halal. Jadi nak supir taksi, kue supir bis bawa uang apa nyopet bawa uang gerumbal ya. Siapa? Murah. Tapi masalahnya contohnya rugen mau murah apa yang jual itu? Pokoknya itu haram di gua. Dari gua pentingnya ngaji fal halal halalu hukmin ini fal halal. Halalu hukmin lah halalu ini gue cek eling persis tak kira ngoten jadi setiap ini halal halal hukum ora halal orang halal ini buatan saat kedua sih sampai cekal sekarang tuh siklusnya sudah dari siapa saja tiga wong kafir di sahno bi world bank kafir kafir tak sing legal non dia paling halal ya Arab Saudi lisan ilah ilah ilah Muhammadur Rasulullah wes paling halal tuh kalimat thayyibah tiga ngalor gitu. Malah ada kiai dibantah, tapi kiai ada keterangan. Dua iku lagi digawe dambung setan. Mulane wong seneng duwe iku balane. Ono santri sing mboten mbah duwe Arab Saudi. Sepiye ono tesane la ilaha illallah. Sepanjang kita wae ana keterangan duwe iku sedurunge diedar wis diambung apa. Iku kecuali duwe Arab napa Saudi. Karena ada misalnya la ilaha illallah Muhammadur. Tapi akhirnya ngisahinnya repot. Tak kok celana belakang ra iso. Berarti kayak ngunggui kalimat thayyibah. Ora iso. Jadi repot, malah akhirnya repot. Paham ya, itu seleng-eleng. Jadi yang diarani halal, halal hukumnya orang halal aini. Apa mau nuruti halal aini, sak dunia orang-orang barang. Keramik yang di Arab Saudi saja, untuk masjid Mekah Medina, sanggeng Italia. Padahal sing gawe boroh najis. Bohora. Wong keramik gawean bantul ya elak, sebenarnya yang Italia. Malah ini bener Abu Hanifah. Abu Hanifah enak berpendapat ya enak. Cara wong Syafi'i iku sirjin, sirjin itu tletong, ya tletong sirjin besar. Nah ana boto bahane sangko tletong, maksudnya lemah dicampur tletong macam-macam. Enggak mungkin wong gawe boto ana tletong di sisi pirekno terus diubah kan mboten tletong dicampur pisan aja. Iku hukume piye? Cara mazhab Syafi'i iku tetep najis, mergo urung diubah. Nggih. Tapi cara Abu Hanifah, anggere dibakar iku suci. Mergo cara Abu Hanifah alat tadhir iku telu. Siji iku banyu, nomor loro turuk, nomor telu nang. Geni ku alat nopo tadhir. Abu Hanifah dalile. Uang ku nak maksiat, iku diobongin rokok. Lah engko nak dosane ilang, najise ilang dilebokno swarga. Mulane fanar alat tadhir, mulane dadi koyo ruhin kepengen suci, wah angger diobong suci. Cara mazhab Abu Hanifah boto iku suci mergo sing lewati alat tadhir, iku al-iqraq binar. Fa inna Allah ta'ala tahharu ajsadal mu'minin binar. Mergo Allah sampeyan nyucikno wong mukmin lewat di obong pelane fanak alatut. Jadi pena, lan ana masjid dibangun mek boto, mek gendeng sing jarene sing gawe ra ono najis karo Hanifah suci. Mergo sing lewati alat jadi dalil rukun sampai sholat, rano lemah, rano banyu. Jadi itu lama, faham ya? Dieling-eling ya, kalau balik ini malah ini pentingnya ngaji ya. Jadi ojo geman iktimat di barang sing ora wujud. Demokrasi itu tidak wujud, hak asasi manusia ya tidak. Ini tidak bisa Anda buat pegangan supaya nak ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok barangnya ora wujud? Kasarobi, yahsabu dzama'anu ma. Nah, kasaro bimbiki ati yahsabu dzama'anu napa? Ma. Kecuali tadi Anda yakin bahwa sebagian contoh demokrasi adalah roh Islam dan Anda ikut itu karena meyakini itu perintah Islam. Misalnya ada orang dolim, orang fakir ditindas. Terus dia bela orang fakir itu atas nama kesamaan dengan roh napa? Islam. Wah, ini penting gitu terus ben sampean ketemu Allah niku iman mbek barang wujud. Mulane pertama sing dikenal Islam dulu fawau maujudun qadimun bagi. Mergo qadimun kenapa? Karena makhluk itu tidak qadim. Makhluk itu wujud tapi tidak qadim. Ya tidak bagi. Mulane bedane nek Allah iku mau wujud qadim yen apa? Bagi. Alam tarono torani ngali sira ana wae sak temne wa taala yusabbihu wa maca tasbih lahu maring Allah sawang man sapa wae fis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa minat tasbihi lan iku sebagian sange tasbih salatun de salat. Dadi wong nak salat iku mesti maca napa? Tasbih. Wa tairu lan kabeh manuk. Kabeh manuk maca tasbih jamu tairin utawi lafat tairu jamae tair. Bena sama kang antaraning langit wal ardi lan bumi. Safatin khali ngepakno to khali nglep napa jenenge? Ngepakno sayap utawa buka sayape. Alun e basito ten sing kang geyar kabeh utawa buka kabeh atsni hatahunna ing napa ajni hatahuna ing sayap-sayape manuk kulun tisaben-saben suci kot alima teman-teman pirsa sapa Allah Allah salatu ing salate kulin dadi kabeh manuk kabeh kewan malah maca tasbih sing ora jelas yo menungso ning separo maca tasbih separo ora nak kabeh kewan maca tasbih kira sak takok ora carane piye terus bahasane piye dikandani kok malah takok carane iki malah lucu ayo tugale dikandani mulane kula seneng model cangkeme elek-elek ulama sakniki seneng. Jadi nak ditakoki carane piye? Ya kowe mangan gedang iku. Mangan gedang jari dokter gizi ini gizinya banyak. Terus kita takok manggone ning dirupane piye? Nak dikandani gizi ra takok, nak dikandani agama. Nah, dia rasa seneng ya gak agama. Saya kalau orang dibilangin gedang itu ada gizi kan gak takok ning di manggone rupane piye. Tapi nek dikandani manuk maca tasbih. Suarane piye? Carane piye? Nek ora repot semanjan wis rantuk hidayah dadi opo uteke wis anggere berbau agama iki. Ini banyak orang elak itu ceritanya ngotot idza dzikra wa wahdahu itu diisi repno tapi wa idza dzikra alladzina min duni idza hum yastab syir kulang desa saben-saben suci kuat alim teman bersaya sopo Allah Allah sholat ini sholat ikulin batas biawan oleh moco tasbih kulin jadi kabeh yang dunia ini liane manusia udah sering moco tasbih sering sholat ya kue raros kue rasa takok carane katus kue iman nak gedang ada gizine sego ada gizine kue ratau takok kan manggunin di carane bi biye wawahu ta'wai wa'ali muntasing bersa bimakan perkara ya faluna kang podong lakoni sopong akifi tetap ing dalam iki dawa taklibul akil itu menangno domir akil maksudnya ya falun domir sing anggo akil wali lahi dan kagungane Allah sarasan mulku samawati utai kerajaan ibiro-biro langit wal ardi lan bumi jadi namung Allah sing gada langit bumi lan saisinya karena Allah darani halal ya halal senajan tau gue maling gue bajingan nak cara Allah darani halal ya halal kados ghanimah fakulu mimma ghanimtum halalan taiba won imah iku barange wong kafir ketika cara Allah nak perang kalah dianggap wae wong Islam ya wae wong Islam mergo hakikate ora wae wong kafir wae Allah Subhanahu wa taala bojone wong kafir perang ya dadi aman senajan to bojone wong kafir tapi cara Allah halal ya halal termasuk sing halal kan amat sing didapatkan perang musuh wong napa kafir mergo kabeh wae Allah ana wae darane halal ya halal hukume manusa wis ra ono lha misale wong kafir nyongko iku waeku ya ora iso pokoknya Allah darane halal ya halal misalnya gue nih mawal dan nuruti hukumnya manusia ini repot ya kalau contohnya hukumnya manusia paling elek ini gue wajan anut beribad ini kalau dicontoh yang paling nyata ada bajingan kondang gak tahu konangan atau koruptor yang paling gampang koruptor kurang ketangkep KPK terus dicolong itu sing jupuk barang ini ngomongnya terus darani maling padahal lu maling koruptor ada wong maling tukang penadah sepeda motor limo, gak tahu konangan. Sono wong maling nyolong. Iku sing diomah lah, maling kurang ajar sepedaku dicolong. Mulai dewe Imam Syafi'i, al qaulu qaulu sahibil yad ning fekeh repot ya anger sing nyekel dianggap sing duwe. Mulane maling sepeda motor limo ning omahe kok ana wong nyolong, sing nyolong darani maling. Padahal malinge ya kok hasil maling. Nek ana wong maling jajal dicolong, kok menjuan cuk, sepedaku dicolong wong. Lah dekne dhewe entuk kondi. Entuk ya kon apa? Nyala. Mulanya ketika Imam Syafi'i kula tak kenal. Ciri utama kebenaran itu satu, yang melakukan tahu benar. Ciri utama kesalahan satu, yang melakukan tahu salah. Imam Syafi'i nanya tak gampang. Koyok maling, jajal dunia ini colong, kok ramiso-miso. Harusnya dia kalau nganggap maling mubah kan dunia ini dicolong. Baguslah, bodoh gitu lah. Tidak, tetap bengok-bengok. Mulanya itu sudah di anekdot masyhur. Maksiat tetap maksiat setan, roh maksiat. Nah, umumnya setan itu nak ono maksiat itu seneng kecuali situ nyelingkui bojone setan. Wah, terus setan lah nggak amuk. Jadi satu-satunya maksiat yang setan pun tidak seneng itu nyelingkui bojone setan. Iku Allah yo ora seneng, setan ora seneng. Iku satu-satunya contoh maksiat sing setan pun tidak seneng. Lah guyonan ngoten niku penting karena itu tadi hukum itu kalau nuruti pandangan manusia dewe Imam Syafi'i iku ruwet. Soal qaulu qaulu sahibin angger sing nyekel sawangane sing duwe. Dadi kados koruptor sing dunyane wateh, duwe alpat macam-macam, ana sing nyolong sepeda montore sawangane ya salah. Padahal dene dhewe hasil cok. Nah, tapi ki beneran nyolong ya keliru, nyolong kok bener. Ya wis ngono agama wis ngoten iki. Tambahane walillahi mulkus samawati napa? Wala. Ya wis pokoke iku kabeh pangeran, nek pangeran ngalalo lewat hukum syariat iki jadi halal. Contoh paling gampang ngene apa? Ghanimah. Ghanimah iku perang mbek wong kafir kalah. Otomatis dunia ini dianggap milik orang nopo Islam. Berhubung ana sing duwe wong Islam ngrasa dosa nak mah. Mesti halal Allah lewat ayat fakulu mimma ghanimtum halalan. Terus lagi wong Islam mangsal mana. Ya mergo kabeh wae Allah wae. Walillahi lan iku kagungane Allah sarasan mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Khazainul matori tegese pira-pira dokumen to khazanah. Khazanah nopo manane? Gudange udan rezeki lan rezeki wan abadi lan tentu. Wa ila wa ilan maring awas arasan al-masiru tinggon bali al-marji utik sigon bali. Sobat ke bali ini Allah, orang yang demokrasi, orang yang HAM, orang yang hak asasi apa? Manusia. Jajal ngomong sing pejuang HAM, sobat nak mati. Pengiranam sopo, HAM gusti. Sing nyafati kue sopo, HAM gusti. Ya wes ke golei HAM, golei. nganti mati, nganti akhirate berungper yo. Ana yang ketika ada pangeran nak nyindir tiang-tiang kafir fata'uhum falam yastajibu lahum bungok-bungok golek pangerane golek hame ora ono. Ana wadalla anhum makanu yaftaru nasire sing digoleki ora ono. Ana sebagian ayat isine wadalla anhum makanu yaftar. Dadi iku pangeran dingkan mulane kula suwon sing ngaji kula teng mriki iman mbek Allah iku filosofinya paling mateng mergo iman mbek barang sing wujud ya iman mbek barang sing napa wujud. Sementara demokratisasi HAM macam-macam itu orang barang wujud. Ilmu ini kita selongko, mereka uang us dewa-dewa nu demokrasi sedemikian. Mana ono uang kafir, uang Kristen belo Isa itu ono bersemayam Roh Kudus, ngene-ngene bersemayam istimak itu orang barang sing wujud. Mereka istimak itu barang sing orang ono, paham ya? Katus kalau nyontok no polpen BHP, WHP ini ono, polpen ini ono istimain.
2: Artinya istimak kan tidak seun salisun, tidak sesuatu ketiga yang wujud kan?
1: Paham ya? Agar dipisah iftirak, ikut kumpul. Misalnya kalau kulo kumpul berufen seringnya istimak. Tapi istimak itu tidak pihak ketiga, sesuatunya tidak tidak. Jadi itu terdiri pengiran. Jadi mulanya wabah itu ngendikannya Imam Sanusi sing iso ngilangi kekafiran memahami al-usul al-arba'ah termasuk ngenali barang wujud, barang nisbi, barang iktibar. Barang nisbi kata suahu, ubuah dan bunuah itu bohong-bohongan. Kaya aku jenenge baha, bapak kula ki Nur Salim jenenge Nur Salim, mbah kula Nur Sam jenenge Nur Sam. Iku wujud. Terus ana jeneng. Jeneng modoni ubuah, ubuah bunuah iku nisbah. Berhubung bapak di anak kula diarani Abun, tapi jeneng Abun iki gak abadi. Bapak kono mbah Nur Sam, bapak kula jenenge Ibnun. Lah kula jenenge Ibnun. Kulo ndek anak jenenge Hasan, darani kulo. Abun. Paham? Itu niku ora iso mbok sembah, wong gak jelas. Dadi kulo darani Ruhin niku misale bodho wong alim kulo, tapi muridi Ruhin ora ono wong alim kok Ustaz Ruhin. Paham nggih? Ora ono bareng, lho nggih Abun, Abun Ibnun dia kelem darani. Kaya Mustafa Jenggot jenenge apa? Abun apa Ibnu Ibnun? Mustafa iki lho jenenge sapa? Sepun apa Ibnun? Abun cara anaknya jari bapaknya? Ibnun jari bojone? Jojo ya semua orang gak jenis lah terus Mustafa itu apa ya? Ya Mustafa
3: jadi bunuh ubuah itu nisbi gak ada bar nah itu orang wujud
1: maksudnya orang wujud ya orang ada yang ada Mustafa. Paham, lha iku nang gone ilmu mantek dipelajari. Dadi sing wujud tenan ya Allah niku, liyane iku gak jelas. Karena wujudnya kadang iktibari, kadang nis. Kados ngaten iki ora ono apa-apa ujug-ujug kita koyo dhewe presiden, wae iku ketua kita, pimpinan kita, kita anak buah. Piye ujug-ujug ora ono apa-apa? Darani lho. Wong presiden sing dadekno kita-kita sing milih. Delok kita sing dadekno ya kono anak buah kita, ngene sing ngangkat. Penak ujug-ujug kita sing dianggap apa? Anak buah. Mula mereka tak kau itu angkut jinak di presiden. Kak, singangkat presiden. Uang wabe presiden je buat sini je tak dime kan dia. Merkon ispi ya anak buah. Lara pangeran raiso, pangeran tetap pangeran. Kira di bapak, radhi mbok. Mula ni kenapa pangeran radhi bapak mbok. Merkon kok anak nisbat. Ayo pangeran ketemu saya tetap pangeran. Ayo paham dia cel. Orang iso, bukilah dia tetap pangeran. Tetap mentor tetap pangeran. Ayo bukilah dia. Nah, mulanya pengiranu lam jali tu alam yulat tu alam jakul lahu fanas. Biar atau mikir nur. Nah, mulanya uangmu gampang sirik perkara ni percaya nisbat, percaya itibar. Padahal nisbat dan itibar sama-sama tidak wujud. Ini penting ngaji-ngaji. Ya ngaji ilmu ni penting. Ulama harus ngomong terus. Ojo nuruti selera ngomong ini swargo, nong ini swargo. Mari enak. Pokoknya ilmu harus diomong. Ben tauhid itu tambah mah. Ya tauhid itu apa no? Banyak tuh orang-orang yang tobat yang pro demokrasi. Mereka mikir aku nak mati iku. Golek iku ning ndi? Demokrasi iku ning ndi? Terus HAM iku ning ndi? Marbuka HAM, waman nabuka HAM. Waman kiblatuka HAM. Ya terus dia ya Allah penyeluk. Fada'uhum yo denyeluk tapi falam yastajibu. Lah yo ora iso jawab. Pas falam yastajibu baro awul terus doroh anane nak musik ngeri. Mulane imane wong kafir dipadakno kasarobim biki ati yahsabu dzam'anu ma. Ileng-ileng iku pentinge ngaji terus mulane kan nyebut Allah iku sing wujud. Mulane ulama dhisik marai penting kowe iku iman mek barang wujud. Fa wa maujudun sing qadim, sing bagi, sing mukhalifun lil khalqi. Mukhalafatun lil khawatis. Mun jelas ge wa ila wahidan maring wa sarasan al masiru tegon fadi al marsiu tegon ba. Alam taro mun waroh ge keputusane Mustofa niku bapak tanah. Nah, ra jelas kan. Suki apa melarat? Ya ra jelas. Jare wong sing tau ditulung Mustofa, dekne anggap dekne bos. Dekne melarat ya dia anak buah. Atas rukun ya wis ora suki ya duwe karyawan. Ya kuwi dhewe ya. Ina-inane wong karyawane rukun. Wong ngene jarane bose.
2: Subhanallah.
1: Pangeran ini. Uang wis melarat lah kaya bos-bos cilik kan ya dia anak buah. Wong darani bose ya napa?
2: Bos.
1: Anak buah darane ki apa kan? Ya bos to. Padahal rukun ya duwe atasan meneh.
2: Bos.
1: Gua atasane. Atasan. Ya terus sing bos apa? Ya, sing paling gak iso ditawar nama Allah niku. Tertinggi dan gak mungkin dadi karyawan. Ora ono nisbi kan? Ora ono napa?
2: Nisbi malane ujare ulama tauhid sing ora ono nisbi, ora ono itibari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan napa?
1: Alam taro ono tora ningali siro ana wa ing satemra wa ta'ala yus jiku giring sopa wa ta'ala sahaban ing nego temendung. Ya suku hutik si giring sopa wa ta'ala hu ing sahab dirifkin kelan abis. Sumayu alifu mongkonuli nyusun sapa wa ta'ala benahu antarane sahab ya dumun dikisi ngumpulna sapa wa ta'ala ba'dohi sebagiannya sahab ila ba'din mani sebagian fa'ic'alu mongko gawe sapa wa ta'ala al-kito'a ing piro-piro nopo kit'ah piro-piro nopo gumpalan al-mutafari kota kang pisah-pisah kit'atan wahidatan digawe jadi gumpalan sing sitok maksudnya disatukan dari sekian arah sumayu'alu mongkonuli gawe sapa wa ta'ala ing sahab digawe rukaman ingkang tumpuk-tumpuan bersap-sap Ba'duhu di sebagiannya sahabi ku fauqa ba'din ono ing sebagian sing liya di atas sebagian sing liya kata romong kau ningali siro alwat ko ing udan ilma taro tegsi ing udan wak tingali yak ruju ingang metu apu alwat min khilali sangking sisai la selane sela selane mator e khorijihi tegsi ma khorijihi wantan mime tegsi ingkon metune mator iswawai mata ni kuji ning udan jadi itu maksudnya wow ya, mereka halal tenan ya wow. Agar orang hutan ngombe sidi sih. Ojo aku gelas, gelas untuk kok sopo, gelas untuk kok sopo. Bahannya konti, ujung-ujungnya pabrik gelas terbesar di no, sehingga we wong komunis. Nanti itu kok gelas berarti juga no, ya serano bari. Soalnya orang hutan melayu metu ngombe merbumi. Ini udah we mau jadi. Mulane riyen wali-wali riyen nak ngobati jare kon njaluk udan perawan. Maksudnya ora kudu perawan, mergo tawasule mek barang sing suci. Lah sing diwarai goblok malah diadai. Ya malah jebule nopo? Diwadai. Ya berarti malah masalah. Ya sing lara ku tokno-tokno. Dan malah mati to kan nyeben. Sana-sana wis ora usah ngono, wae mati yo ben mati wae. Wae berangkat kok wis mati ben mati. Fayusibu mongko wa yunazilan nurono sapa wa ta'ala minas sama sanging langit min jabalin ing gunung maksudnya gunung es atau gunung hutan min temin zaidatun zaidah fiya kang ing dalam jibal min barodin te bangete panas maksudnya diarani gunung mergo es itu gumpalan gumpalan ini kaya gunung fis sama badalun bi'adatil jari jadi badal kan baleni huruf jir min barodin kang yaiku udan gunung gunung es ayo bak dihitik sih sebagiannya barod Fayusibu mongko ngenekno sapa wa ta'ala biklan barat man ing wong yasau kang ngersakno sapa ing man. Dadi sebagian daerah ana udan salju sebagian ora. Iku ya Allah kabeh sing ngatur. Ora kok udane salju sing milih. Ya mergo wae udan yo barang jamit, salju nggih barang jamit, enggak bisa mengatur dirinya sendiri. Nganti udan salju anane ning kene, ra ono ning kene kabeh kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayusibu bima yasa wa yasrifuhu.
2: Ya, sesuai karena iman enak. Kalau jadi orang mukmin enak. Sesuai karena iman orang melok ngatur.
1: Karena apa nih kena hujan salju nih kena ora. Yo, mereka sing ngatur ngono. Mereka misalnya berjawab karena ini angin ini. Kena tak kau ini. Kenapa angin itu begitu? Ya, karena di belahan Afrika itu ada segitiga angin ini. Kenapa segitiga ini gini? Sesuai kan ya kaku hati. Sesuai ya, sembora roh pokoknya ngono. Lah daripada ngono kesuwen kau ilmuwan mendingan kau Islam. Mas pokoknya sing gawe ngerasa ngono damai orang Islam paling repot kan apa?
0: Repot.
1: Kenapa kok mati lorong ini iki ganas ngene ngono? Lah kenapa kok lorong mergo terinfeksi ngene virus iki ngene. Mergo kakan impor pakaian bekas ngene ngene seruat. Acara santri gak mangkat sebuah mati. Saja lentek. Ya, oh orang Islam itu simpel jawabnya apa? Simpel. Yo repotnya tenan, yo tenan. Jin kontrak wis napa? Entek. Mana gua ngerti aku itu yang kenapa fokus kok mati? Yo mergo ora urip. Wakian analisis ruwetin ruwet tetap goblok, akhirnya kan tetap goblok. Ini bener Abu Bakar, ini lara takakno dokter, takak aneh sinis apa dokternya udah bisa mati, tapi ngobati cuman dokternya gak mati, Abu Bakar masyhur mata tobib wal matbub jami'an dokternya saksi di dokternya kok mati ini masyhur Abu Bakar udah gelem berubah dokter, tapi gak joni makamnya udah dok, malah gerimbang dok. Jadi cari Abu Bakar yang masyur sampai jadi pepatah mata topik wal matub jami'an dokter saksi di dokteri mati capek ada pesawat itu dan orang ini tak kok yang aku dan orang dokter ubi yang dia kesana ngobati jenengan ke dokter itu sama itu orang yang sakit ya wis mata topik wal matub jami'an faisi ibu mongkau makan anu sopwa ta'ala bihi kelawan udan man yang wang ya sya'u kakus anu sopwa yang man waya serifulan ngingkau anu sopwa wahu yang udan aman sangi sopwa waya sya'u kakus anu sopwa yang man ya sekabdeh kersanya aku ya kadu meme ya kubutik si meme posana berkihi apa kilate kilate udan lo sinare kilate udan lum anuhu ada yang mau lama anuhu lum anuhu apa kilate no, bagi, yang mungkin dari apa kilat ya kilate udan iki ya tau bisa ngilang apa kilat fit up sorry yang meripat maksudnya wong nak sering dilok kilat teman-teman itu bisa bisa picek maksudnya bisa rusak meripatnya gitu. Berkono apa sinare terlalu tajam anak diroti kang nilainya kemarin sana berkihi ayah tofu hati kesin apa nyembur apa istitof lu juga sing ora sing keras yuk istitof nyamber ya masya Allah cak angin kalau lu biasa bahasa Arab sering sinau jadi nak mana nih Jawa malah bingung jadi kalau biasa mau cek kitab orang tau tak terjemah atau tak mana nih kan jadi akhirnya nak Jawa no itu bingung nah gue kan ngarap no ini bingung jadi pinter sebenarnya kita sangat Indonesia gitu loh jadi ngarap no ini bingung. Kalau kan melihat ini Indonesia anda nih, bingung. Karena kalau rapati nasionalis, jadi kalau rapati ini lebih nasionalis anda karena kebingungan mengharapkan. Kalau saya kebingungan, Indonesia kan. Yahtofu kata kesewa nopo nyamber opo sana pergi ha ingat. Yukalibu malak malis opo opo opo alaila ing waktu bengiwan haran yang waktu ini. Ya titik sana kak no sawat ala dikulin lan saben-saben suci min kuasa yang lelar nahar. Bacaan al-akhari saleh jadi gendine sing liya rino bibingi ora melok ngatur awa ayo namung Allah Ta'ala si sakit ngatur inna fidalika satam liku tetap ing dalam mengkona-mengkona kabe'i takliba tegesi mulak malik kabe'i taklibi tegesi mulak malik kabe' lah ibro tanik tini jadi ibro ini jadi nopo teladan dalalatan atau dilalatan tegesi jadi teladan lilul absoi kedi wong king duweni absor sing duweni nopo pemikiran sing bener li asabi baso ila dikese kang duweni pira-pira pemikiran bener ala kudratillahi ta'ala ing atase kekuasaane Allah ta'ala wa wahu ta'awai khalaqa gawe sapa Allah ta'ala kula dabatin ing saben-saben kewan sing gremet ing bumi hayawan ing dikese hayawan kabeh digawe mimain saking unsur banyu utawa saking banyu nutfatin dikese sperma utawa mani faminhum mongko iku setengah saking kewan kabeh manute ana kewan yamsi kang kumakopo kewan ala batni ing atase wetenge kewan kal hayat kaya dene ula wal hawam lan piro-piro kewan sing melata. Wamin hub lan istengah sangking kewan man utai wong yamsi ala rijlen. Sing ono sing melaku besike loro kalinsani ke dini manuso watairi dan man. Wamin hub lan istengah sangking kewan ma yamsi ala arba. Sing melaku ning sikil papat kalbaha imi ke dini kewan. Nopo rumangkang yikuno namani wan na'ami lan kewan-kewan sing ngewaw. Nopo rojo koyo. Yakhluku gawe sopo wawo wawo ma yang berkoro ya sa'u kanget sa'no sopo. Mas kabe ura melok milih. Paling gak gue ingetan dong. Kenapa manusia sikile loro? Ya ndekne ra iso milih, ngerti-ngerti iki sikil loro. Kenapa sapi sikile papat? Ya ndekne ra iso milih, ngerti-ngerti paringi sikil. Padahal sampean kok ya sluku wa huma ya sa mung gawe pangeran kok geger sampean kok. Tapi kira iso darane anggere sapi mesti sikile papat. Lah kok kadang-kadang ono sapi aja sikile 6. Wis wae barno ae, pokoke pangeran nang barno sing ditu yo apa loro iben wis. Mulane jare hikam da'it tadbir fama qoma fi huiruk latu kim bihi nafsa. Kira sama lo ngatur dunia, mesti atur sing duwe barno nak uwe, sementing kayak nyekseni, nak uwe ku kuasa kira sama ngatur, ngatur Ane wonten kiai alim alama ora seneng bahasa KPK akan memberantas korupsi seakar-akare. Lho kezaliman kebatilan niku wis ditetir Allah nang nganti kiamat dadi akare reso diberantas. Mbok sing bener muni ngene lho, memberantas korupsi sebisanya.
2: Ah iki mas bener. Namun seakar-akare ora iso. Setan niku jek urip, kezaliman ya berhabitat. Iku jenenge keangkuhan. Mulane kadang kualat perkara niku keangkuhan. Rausah, polisi rausah ngomong setertib-tertibnya ya iso mengatur ketertiban sebisanya. Wis ono. Dadi ulama malah sederhana, mlane ulama iso mulang sak kadare santri loro ya mulang. Karena ulama itu tahu bahasa Tuhan, justru itu enggak berani bilang seakar-akar. Iku sing ngomong wong ngrapati ro aku. Gak iso kebatilan diberantas. Itu dalam bahasa Tuhan tuh keangkuhan. Mengenis berantas korupsi sebisanya, jaga ketertiban sebisanya. Ini sepanjang gitu tuh bahasa Tuhan, tapi bahasa Tuhan ini nggak populer. Padahal ini yang benar lah, layu kalifu wa nafsan lausan. Seakar-akarnya mencintai istri ya sebisa. Kira iso nyintai bujum tenanan, ayo piye cara? Ung di hatimu ada yang lain.
4: Saya takut ibu seneng.
1: Lu kan biasa, takut ibu tu. Eh takut, kusku nanti seneng keluar tenanan. Ya seneng, biasa. Ya
4: biasa. Tapi seneng aku ya biasa. Aku yang ngomong fair, gue seneng aku ya biasa.
1: Semoga uripmu sebisanya. Sekadarnya. Ya Quran kan gitu. Liun fik du saatim min saatu. Wamang kudiru alirisku ya fal yun fik mimma atahu. Eh pokoknya saisanya. Mana wong alim gak siap ya dengar omongan yang berantas korupsi seakar-akar. Kan menjaga ketertib presiden akan mensejahterakan rakyat sejahtera dan orang iso. Mulai di sini orang pinter, mulai di sini orang Amerika, orang Uni Soviet, orang iso sedunia ingin ya. Ayo zaman Sayyidina Umar wong dolim ya pirang. Zaman Nabi Muhammad Sugeng ya orang wong zino. Ya orang lian, wong sing rangaku zino, ya orang sing zino nganti dirajam katus manis. Ya memang begitu. Kalau nu diwasiati be guru-guru kula, uang nak tambah khusyuk, tambah pintu. Karena ni mau mikir. Tapi uang tambah alim, ni gak khusyuk. Tapi bener. Kadang kan ono ge, uang alim, uang kiai, soleh le. Terus ngeluh, aku nak mati, isinya kelaku mau sopo. Ya, pe peduli abah aku mau. Tapi ya sombong, ngawur. Perlu ditobat, nono ngomong ngono perlu ditobat. Nah ini saya ada guyon. Kalau dia min ahli ilmi harus ditobatkan. Begini saya beri punya contoh. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu kan terkenal adil, sangat-sangat terkenal adil, sampai sahabat yang seangkatan dia yang notabene juga tahu kekurangan dia itu enggak bisa bayangkan Islam tanpa Umar. Sampai beliau minta, ya Umar ama tastakhlif, mbok engkau ngangkat khalifah. Ketika beliau sudah sepuh, enggak. Tapi ini agama, kalau engkau tinggal ini bahaya, karena engkau ini yang menutup fitnah, engkau yang adalah simbol keadilan. Terus duko. Sayyidina Umar segera harus duko. Lu gue ditoto duko. Sopo sih ngomong-ngomong, dimaki-maki be Umar. Alasannya Umar sederhana. Agama ini tahu di, ini stakhlaf tu, fakot stakhlaf. Abu Bakr, nah aku ngangkat khalifah. Iku aku niru Abu Bakar, mergo aku jadi khalifah diangkat. Wa illam yastakhlif, fakot la yastakhlifu man huwa khairu minni wa minni. Kalau saya tidak mengangkat khalifah, berarti niru orang lebih baik ketimbang saya dan ketimbang Abu Bakar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kowe nangisi agama iki ape mati, perkara ini Umar mati, kowe goblok kudu tobat. Mergo agama iki tau ditinggal man huwa khairu minni wa khairu minhu, yaitu Rasulullah. Agama ditinggal Nabi, malah aku menawa ditinggal Umar. Ayo kowe nak dadi kiai nek sombong agama aku nak mati pi. Agama iki tau ditinggal Nabi, saiki tok bedoan. Pemuda tiri buat tinggal kiai, malah nak mati orang api. Uang rasa gr. Lepas pentingnya uang alim. Orang alim akan mengingatkan itu. Kau rasa sok. Kau jadi mursid gede, jadi kayak gede pengaruh gede terus gr. Ya Allah, saya kicik tak tunggu ni aku nak mati pi. Rapi pi. Kau mau tahu ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap jalan sampai saya. Kau terima aku gr mungkin. Lalu wong alim ora iso sombong, tapi uraan kados kulo rata-rata wong alim uraan. Mergo nerangne wong sing sawangane khusyuk tapi ora di peradaban.
4: Mbok yo mikir, malane Sayyidina Umar duko inna Allah ta'ala la yudhi'a amra hadzin wala khilafa. Kuwi iki dirusi pangeran. Dadi gak bakal kesia-sia ya agama ning Uni Soviet ditindas. Saiki persemakmuran dadi negara Islam. Amerika kayak apa bencinya sama Islam. Sekarang di New York ada tore kotak Sabadia. Ini New York kan. Wong Islam pirang-pirang. Inggris bencinya sama ya, Mas. Tapi Manchester City didukung napa? Islam. Lha di Australia kayak apa? Mereka diurusi pangeran. Mana apa mati-mati aja biasa, mati-mati terus. Mana kalau jemput apa mati ya mati aja. Dewi Sinten, aku nak apa mati-mati aja. Syekh Umar, agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minni wa minhu. Ya gua Rasulullah sallallahu alaihi. Memang saya respect sama kiai yang memikirkan agama supaya dia nak ditinggal aku tinggal. Bagus lah kalau itu dari melankolis atau ben sawangane peduli bagus. Tapi apapun perasaan hati, ojo menghilangkan ilmu. Di mana faktanya agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minna jami'an, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane di rasa tapi ra usah napa? Ra usah berlebihan. Faham ya? Lha mulane ape mati? Is mati ya, is biasa, ra usah melankolis suben biye ya ra biye-biye. Mulane ku hebate agama ditinggal wong paling apik iki jalan ku diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng daerah zolim ya jahal. Sama delok ning nyusok ku Islam nganti ana tarekah napa? Naksabendi. Nggih melampah. Ning nyusok ning Eropa nggih melampah. Islam teng bisa mriki nggih melampah. Ning Australia nggih melampah. Wah, kadang kiai ini tukang proposal ya mlaku. Agama wong do kecewa mbek kiai iki do ngrasani tapi agama ya. Sing tukang nyulap santri nggo proposal das ya akeh. Tapi ya mlaku aku. Mergo agama ya pangeran rawa kiai iku. Jadi agama itu pimpin orang keliru tetap melaku tak jamin. Mereka diurusi Allah Subhanahu. Nanti kalau apa kal tenan, kalau ngaji dia alami nggak tenan ini. Sekolah yakin ngaji gue diurusi pangeran. Orang usah dimana cuman kok mau nganggur buan urusannya nopo. Agama. Ibu hebat sih Sayyidina Umar. Ketika beliau dikultuskan malah ngendikan agama ini pernah ditinggal man huwa khairu minni wa minhu yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap melaku ini menunjukkan nak agama di bila atau dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud tok di perasaan ini ku wujud. Tapi nak ana wong ngomong-ngono kok dekne wong saleh ketok ora wujud mergo korban gak tahu ngaji ngene iki wis ben. Artine wis. Tapi kita secara ilmu itu protes. Ya secara ilmu kula sering. Kula nggih sering krungu ngoten niku wonten nggih sepuh ngendikan ngoten nak wong ikhlas nggih mboten kula bantah. Tapi nak semule ketok ujube kula bantah. Asih tau ucup beta napa-napa bah jenengan badhe mati ki mati mawon. Aga tau ucup. Aga tau ucup kan. Zaman akhir cek tunggoni kiai rusak ngene lho. Sebenarnya arah tunggoni kiai piye aja. Aba ape bah. Ya perkara ning ngoten wong ora usah berlebihan. Kula niku lha pentinge ngaji ngaten iki kita tahu betul Sayyidina Umar pernah dikultuskan sedemikian rupa terus bandingno agama iki tau ditinggal wong sing luwih apik timbang aku ya aja. Bahkan ketika Sayyidina Ali banyak konflik dengan Muawiyah dengan Sayyidah Aisyah, Islam yen apa jalan keraton-keraton Islam dari Demak Bintoro dadi Arya Penangsang sampai Sutawijaya sampai Yogya Solo men tukaran nganti saiki ya jalan kiai-kiai tukaran ora semangat akeh ya napa jalan kiai nang nengan ini ambil agama jalan, orang usah bayang agama ideal, jalan. Mana gua ngerti kalau Luis Budi, gus kayak gua dua tukaran lah, gua kurang usah sok suci, biasa. Nyatanya ya tetap melaku, mulai disik kiai, yuk hasut-hasutan, tergi-tergi, nan agama ya baik-baik saja. Mengurus si pangeran, repot. Mana gua detik kayak konfusi nama-nama mah, gua blok tapi, buen tuh tapi apa gus yang demen kesel tuh. Kamu kalau agama itu istirusin apa? Pengiran memang Bukhari dia nak jumatan imam pun pojok dan pinggir soko sana. Yang imam dia ya imam yang meriang. Mungkin dia nak jamaah gak guri jadi nak gak ngarap dia sungkan imam. Imam bisa bayang nom jale rohir khutbah ni sore aku. Mungkin kesunatan wong alim nak jumatan gak guri. Gak nak ngarap meriang ya. Jadi daripada imam yang meriang. Mungkin kira oleh anak aku. Kebetulan nak solat ratus sofa awal yubito. Aku nak sofa awal masalah kan. Aku sofa awal imamnya tenang aja. Kalau gada santri, ini kisah nyata. Gada santri khutbah, tengah-tengah khutbah bangun dulu tindak. Terus jumatan yang masjid kono langsung runtusan. Apa bangun jumatan yang gini? Karena ini wangkel kayak sopede papoh yang
1: mimbar.
3: Nah, semenjak itu beliau nak jumatan mesti mepet komat mbok guri. Masal iki menten, padahal iki sering jumatan medal. Tapi mesti tekane guri terus mbok guri. Malah nak basal kula roh pas sepun pinggire mobil, mobil Serena. Pinggire mobil, pol guri pinggire mobil. Engko pas salam langsung munggah mobil kondur. Lah iso bayang kira imame udah muli TKB tau ngaji wak meriang. Mirin mampuhori ngoten nak jumatan mbok guri awas sokoh. Lagi nak ra ngalim iso awal. Jawar sokoh.

0: Walakin aidu tebin balenya sura kabehu ing dir mbok balekno turoban ing lemah kamakana kaya oleh ana apa adir. Mesti kaya seperti sama kaya din perkara kana kang tau ana apa mas seperti semula sumala mengko nuli ngunggahi munggah sapa juret ing dir. Maksudnya kan mau kan dekne medun. Mestinya ngrubono kan ya maksud dirubono kan mau tembok-tembok itu. Kalau bangunannya kan tetap posisi tinggi kan. Terus saiki pondasine kan gak iso dirubono. Bar ngomong ngono dekne munggah ne. Ya salat ne. Maksudnya apa?
1: Paham ya? Iwak tuh mau manggon dasmu. Kira-kira darani koyok karpet mau dek ngalor gitu ya orang. Tapi kalau mau kue dasiku karpet. Saya itu jenenge ilmu nador. Malah nih saya Quran apalah yang guru na onoto ora delok. Delok aku hukum sing ditelokno be. Delok ora tok hake. Angger atau angen rano kue wani. Tapi kita tetap tak ulang kue santri. Dan orang pinter ya, pokoknya bener kesana itu alim. Tapi alim ternyata itu serau. Sementara itu ketahannya itu. Lalu itu nak wong ahli tafsir yang jelimet itu dibakar. Nah, termasuk adalah kue nulungi agamanya Allah ya sawangan itu. Jenenge ngamaling masjid ya disebut nulungi agama. Apa agamanya Allah butuh kue? Agama ini sudah sehat tanpa. Ada ayat mana misalnya, enggak ben kue alim. Agak alim ya rontok. Misalnya ada ayat yang disesal ke makna ini, nara kafir, nampak makna ini, penanan. Manggal ladhi yukridu waha kordon hasanah, sopoyo sing gelem utangi Allah. Oh, boleh orang gedu gue, nanti kita bersama. Yukridu makna ini utangi ya, Tuan. Jajal makna ini terbuk yakini, Allah itu nanti duwe, nanti butuh. Kafir itu orang ngerti kafir. Wong dunia kabeh wa Allah, duwe sebuah gue wa Allah. Tapi Allah istilah no dhati, kalau wong ngekek yatim piatu ngekek masjid wong istilahno dadi iku aku sing diutang kok tak saur dobel ya pokoke wong Allah iku saking apiane istilahno ngono iku iku coba yakini Allah butuh wong kabeh wae pengira paham ya angel ngaji ku angel kok aku nambah bodho ku hormat wis ngerti nalim ku angel terus mong berarti gak dari barang. Wong iki dari barang angel berarti wong pinter. Kalau wong bodho iku wong kok pinter e ngomong. Wis ngerti kali mangel dedani. Mulane kena duwe anak ora seneng matematika yo cah pinter. Kok wis ngerti nak matematika angel dedani. Ya sekarang menghindari barang angel cah pinter ta cah goblok. Mulane menungso iku apapun bentuke yo ono pintere. Wis ngerti kali mangel ora usah. Seperti matematika angel ngerti nak calon presiden ku ribet kompetisi barang fitnah-fitnahan barang terus nyalon presiden. Yo pinter wong dari barang. Tapi kesuwen nolai lihat-lihat terus goblok. Jadi ngaji ku angel. Itu terus ditemukan ilmu jenenge usul fikih. Usul fikih itu dirumuskan lafadz itu de masadul lafzi yo duwe hakikat. Setiap lafadz adalah ada zahirul lafzi, ada hakikatul makna. Zahirul lafzi sing gampang diucapno, hakikat sing roh mok benaka wa benak. Wah, iku rusane mbek pengen. Ana kados aku ya cita Gustami nang saleh muni, subhanallah ya Allah, sekuat tenaga saya akan meyakini engkau itu suci, tapi saya tahu engkau itu tidak butuh disucikan oleh. Misalnya gue ngamal ning masjid utawa nyatin biatu Gusti kula derek nulungi jeneng. Tapi ya kita tahu Allah itu tidak butuh. Tapi Allah manggal lagi yukuridu waha kordon sopo yang mau meminjamkan uang saya masa Allah buta utangan berjamin no BPKB yura kan uang jadi aku mulai ngaji mulai cross kiki pepatai ulama-ulama jen mantak lama bila sekin pas saya guru uang biasa tanpa guru desetar karena lafad-lafad seperti ini kalau kamu tidak lewat guru itu maknanya serangkan kemudian percaya terjemah serangkan. Hanya maknanya gue butuh. Ya guru sing alim, sing waras. Itu asal guru tugas untuk gaji, ragu, profesi, nama. Lainnya jadi gue kalau dice, itu lama, itu terhormat. Itu terhormat. Tapi era pergi, itu sinaah, itu profesi. Lainnya gue kalau dia ngendikan, uang ada ngelam hajat bin Yusuf, uang alim, berbana, uang alim. Dice, uang alim, itu ikhlas, alim, alamah, tiga uang alim. Saya itu profesi.

0: Profesi artinya dia menempuh itu bentuk gaji. Ya kerennya apa, Prof? Dan itu tidak boleh. Ulama-ulama itu harus menjaga identitas keulamaan. Jangan sampai ulama itu jadi profesi. Tapi zaman akhir mau gimana? Lainnya Sayyid siapa itu sing alim alama tengyaman mertuanya Habib Zain Muhammad bin Abdillah al-Hadar sampai fatwa begini. Wong alim kudu menisan alim alama. Ojo salah mbek hai'ah. Hai'ah itu yayasan atau lembaga negara. Nah orang ngono kok hai'ah itu sing ngakini wong alim. Orang kok wong yang sing menghakimi. Padahal mereka ngomong agama itu berdasar profesi. Kenapa? Berdasar kenapa? Ya misalnya begini, ini contoh paling gampang. Ketika Indonesia memutuskan misalnya satu Ramadan itu ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan satu dalam harian. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara, oke kita ikut ahad. Tapi atas nama ilmu neulang. Jenenge hilal itu mesti hilal. Ono sing darani sadrajat wis genti tak. Ono sing darani ngenteni ruqyah bil fi'li nganti tak. Mulane mesti tanggal 1 ku lur, wis ra iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu saban salasina apa? Kecuali wis ikmalu saban salasina, ya aman, mesti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak bane 29 engkau sing darani asal hilal ngelewati ufuk darani tanggal siji mesti bar sama likur darani Ramadan. Sisi tok darani nak telung derajat, rong derajat setengah lagi darani berarti ngenteni rong di. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap hilal. Kita kan gak oleh nih hilal. Napa? Nah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hayah. Dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal bukan berarti ulama tidak ikut negara tetap ikut gak apa-apa, saya sampai sekarang ikut pemuan pemerintah tapi tetap membiarkan sasatnya ulama kalau beda misalnya kayak Torekon Naksabadiyah kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama, tapi negara tetap harus milih. Misalnya tanggal orang beda, yang pengiran senengannya gede-gede. Allah gede urut itu rolas. Rolas pasti. Terus pokoknya anggapnya dari sini walu likur pengiran gawe misteri tanggal itu sama likur. Istitar yaum ini. Anggar sama likur istitar kamu. Terus Allah gede tebak-tebakan. Ima sama likur itu istimah. Wah ima orang. Terus akhirnya ya kemungkinannya nak rasa politikor ya telah pulang akhirnya dia akibat tanggal si cina. Nak coro model Muhammadiyah yang ngeliwati ufuk wis dianggap tanggal si cina dia ngeliwati ufuk. Tapi coro model NO fi'lul mukallaf ya ta'allaqu birru'ya yang namanya hukum itu ngenteni roh. Nak roh ya ora dadi. Ya padha bener. Contoh tak. Rongewu siji wabat biro. Enggak jawab ya. Ben saman kulih no alim. Rongewu siji wabat biro. 21. Padahal untuk satu orang tau. 100. Orang kau mending ini abad 20. Ngaki siapa kan? Paham ya? Kalau kau abad biro? Wes. Saya ini misalnya ada orang menidarani 20.001 itu abad 20. Alasannya. Wah disidik ya. Wes. Ya terus saya ingin ya, tak percaya ini kita Rukin udah di rumah Kemal kemul di rumah. Terus aku mendingin ya Rukin Na'ono Mustafa teko hormati. Sebelum Mustafa teko ini pinggir lawang rasalan robot dulu. Dasar orang aneh nah. Saya ngamuk sama Rukin Bucak Mustafa teko rabu hormati. Lah buatan ketos sing darani teko kanggo Rukin. Ya nak wisra Mustafa salam. Itu jenisnya teko. Ya ta'ala ku hukmul ikram ya biru yati Mustafa Ruhin kena hukum wajib mulai anak Mustafa ya nak wis ketok.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar semuanya? Baik, sehat ya? Aduh, semoga sehat deh semuanya. Di pagi hari ini yang masih uput-uput sekali ya, dan masih dingin sekali tentunya, Uni kembali nemenin sahabat Setara ya. Setelah kemarin satu hari libur gak nemenin sahabat Setara, pagi hari ini kembali lagi nih. Tentunya dengan mood yang baru ya, lebih ceria dong karena habis libur. Di tanggal 28 bulan Juli 2026 ya, di hari Selasa, masih hari sibuk sahabat Setara. Dan tentunya ini adalah akhir bulan. Gimana targetnya? Sudah terpenuhi sampai di tanggal 28? Atau masih PR banget ya? Semangat semuanya ya. Oke, dan pagi hari ini kembali nemenin sahabat Setara hingga pukul 10 nanti. Dua acara yang bakal Uni pandu, ada Tembang Kenangan dan juga Dangdut Pasar Senggol. Tembang Kenangan bakal nemenin sahabat Setara hingga pukul 8 nih. Jadi yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu kenangan, langsung saja di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dengan disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top, terbeli bahan herbal aman, tidak menimbulkan efek samping, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Dengan dibuka satu judul lagu di Tembang Kenangan ini, ada Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang ya. Wah, ini kadang memang mama ini menjadi tempat utama ya, atau menjadi rumah kita saat rasanya dunia sudah melelahkan, jadi kembali ke pelukan ibunya ya. Jadi sekarang yang masih punya ibu, baik-baik ya sama ibunya sahabat Setara. Semoga ibunya diberi kesehatan selalu, dan doanya kan katanya tembus ke langit ya. Semoga perjuangan sahabat Setara yang mudah hari ini juga berkat doa dari seorang ibu. Oke, sambil nungguin sahabat Setara bergabung, biar semakin hangat suasananya karena benar-benar dinginnya luar biasa di hari ini ya. Ada Panah Asmara dari Krisye, siap untuk dinikmati.

0: atau maling ya. Dongakna papa supaya oleh rezeki sing akeh menyukupi kebutuhane mama lan bocah.
1: Iya, amin pak. Mama kene kene selalu doa nanggo bapak, main bapak lancar segala usahane. Awake selalu sehat lan semangat kerjane.
0: Iya ma, ngesuk kubu bapake mangkat numpak sepur. Wis tuku tiketek. Kalau siap-siap pakaian dan lain-lain.
1: Acak langlin senjatanya digawa pak.
0: Ya mestilah ma, anu semantar seumur hidup hilok ditinggal.
1: Duduk senjata kue pak, ngeres temen. Iya lo habu top maksudnya. Senjata nganggo jaga kesehatan lan kekebalan tubuh. Men awake bapak nang kota ora gempang meriang. Dikonsumsi rutin lo ya pak. Terus senjata sing kue dijaga. Ora pengen bok bali-bali rumah tak sunat pindo.
0: Aduh. Iya bu, tenang baik. Wis tek cycle. Matur suwun, habu top bu. Obat herbal sing lagi ngetop.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

0: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, salam di hati. Masih bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8 nanti ya. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan yang tersedia di playlist untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ya. Ada Panah Asmara, terus kemudian tadi ada Mama Aku Ingin Pulang ya. Ada Jangan Salah Menilai dari Fanny Fabiola, ada Pernahkah Dulu, dan juga tadi ada Kisah Kasih di Sekolah. Lagu kenangan tuh lagu-lagu legend ya sahabat Stara, yang mungkin membersamai sahabat Stara dari waktu masih umur belasan hingga sampai di umur setengah abad ini ya. Jadi tentunya bikin sahabat Stara sedikit bernostalgia ke masa lalu, dan mungkin menjadi apa nih, penyemangat juga ya. Kalau meratapi kisah kayaknya aduh gak harus deh ya, karena kadang kisah yang berlalu kan belum tentu sama dengan yang sedang dijalani hari ini. Jadi, tapi mau percaya gak percaya bahwa kamu hari ini itu adalah pembentukan dari proses panjang yang sudah dilalui dari masa dulu ke sekarang ya. Jadi yang membentuk kamu menjadi seperti ini mungkin menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih pintar dalam segala hal, atau mungkin menjadi lebih disegani banyak orang ya. Itu adalah proses pembentukan diri dari masa dulu ke sekarang ya. Jadi menjadikan sahabat Stara nih menjadi di titik orang yang seperti sekarang ini. Jadi tentunya masa lalu gak harus dilupakan, tapi harus dibilang terima kasih ya, disyukuri, dan juga menjadi apa nih, penambah semangat ya sampai hari ini. Oke, dan sahabat Stara, nostalgia tentunya siap menemani dan juga bisa dibersamai dengan kopi di pagi hari atau teh moro ya sahabat Stara, yang sehat-sehat aja deh. Terus jangan lupa nih rutin konsumsi Habu Top ya, karena Habu Top juga terbuat dari bahan herbal yang tentunya ini bisa banget membantu menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara ya, apalagi di era yang seperti sekarang ini sedang di musim kemarau ya. Malamnya terasa dingin, siangnya terasa panas sekali ya. Jadi pastikan sahabat Stara selalu jaga imun tubuh dengan baik supaya tidak mudah terserang penyakit. Dan Habu Top ini bisa merawat daya tahan tubuh sahabat Stara, bisa untuk proses pengobatan juga yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol. Langsung saja dirutinkan konsumsi Habu Top setiap hari. Sehari konsumsi 3 kali, sekali konsumsi 2 kapsul. Rasakan manfaat dan perbedaannya setelah sahabat Stara konsumsi 2-3 minggu. Dan ini dikonsumsi dalam jangka panjang, aman ya sahabat Stara, misal seumur hidup mau konsumsi Habu Top gitu. Gak apa-apa, karena dia terbuat dari bahan herbal, jadi tidak menimbulkan efek samping. Yang ada sahabat Stara tambah awet muda ya, dan stamina selalu terjaga dengan baik setiap harinya. Dan Habu Top ini sudah tersedia di setiap apoteknya, di Banjarnegara, Purbalingga, setiap apotek sudah ada, jadi gak perlu bingung. Dan yang mau COD bisa CO di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap bisa hubungi di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Oke sahabat Stara, lanjut nih menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini ya. Di sini ada dari Mbak Yanti di Biluan Kelampok yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir nih minta tembangnya Badai Asmara. Oke, tadi Panah Asmara, sekarang badainya deh ya. Dan kemudian soalnya buat baca pelan Mikol Tomi Konsumai Zidan, ada Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, ada Mama Bintang, Mbak Mines, Bu Mega, Bu Ronta, Mbak Siti, Memuna, ada Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gedi, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, anggi, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Ada Senvilan di kawasan terminal Kalibening. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara. Waalaikumsalam, yang selalu di hati ya, ketinggalan nih. Request teman kenangan Mbak dari albumnya Harry Parintang dengan judul Yang Pertama Kali Atau Lebih Baik Berpisah. Kirim salamnya buat sahabat Star Banjarnegara semua di mana pun berada. Dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Satu lagi Bang Zaitun di Pangalusan Prabet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Dari Bang Zaitun, nulisannya Zaitun ya, X. Gak pakai Z, kayaknya tadi mau ke Z malahan mampir ke X ya. Oke, dan katanya minta lagu nih, Beta Masih Bujang. Aduh, duh, duh, duh. Lagunya nih kayaknya zaman masih bujang Pak Zaitunnya ya. Dan soalnya buat Kang Ridwan, Pak Kasmuri, Mikolto, Maizi, dan Mereni, Ade Mama Hanum, Mapelangi, dan semua pendengar setara Banjarnegara. Dan Mbak Uni, buat Mbak Uni selamat bertugas. Terima kasih Mbak Uni dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita nikmati dulu 3 lagu ya sahabat setara, request dari sahabat setara tentunya. Dari Mbak Yanti, ada Saint Villan, dan juga ada Bang Zaitun. Dan lagu bakal diputar tapi setelah satu iklan berikut ini. Mohon bersabar.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
3: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
2: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Pak?
3: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
2: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
2: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
3: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
2: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
3: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
2: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.